KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenaga kerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu. Ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu.

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: yang kita ikuti, Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Leri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk satu YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada suplemen, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun-tahun. Kemudian kita pakai suplemen yang berjalan dengan berjalan-jalan, jumlahnya semua. Ya, tidak ada yang sakit, cuma ada plus-plus sedikit. Alhamdulillah, tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator. Misalnya ini, sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.

0: Saya Kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
1: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
2: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
6: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi.

0: kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: ini bang.
1: Loh. Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya.
2: 96,3 Pro 1 nunukan.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 nunukan.
4: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan kami akan hadirkan ya update informasi terkini terkait dengan nilai tukar mata uang Singapura dolar dan juga ringgit Malaysia hari ini. Pendengar, Singapura dolar beli di kisaran 14.093 rupiah per satu dolar dan jual di kisaran 14.113 rupiah per satu dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran 4.457 rupiah per satu ringgit dan jual di kisaran 4.475 rupiah per satu ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga 2.521.155 rupiah per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

0: pendengar RRI Nunukan, masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan segera kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif dalam studio.
1: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini kami hadir dengan tema yang sangat penting, sangat mendesak, dan juga menyangkut masa depan generasi bangsa, yaitu cegah narkoba, lindungi masa depan bangsa. Nah pendengar, narkoba tidak pernah memilih korban, dan ia bisa masuk di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga, tempat kerja, bahkan merusak masa depan anak-anak yang sebelumnya penuh harapan. Dalam hitungan bulan, bahkan hari, narkoba mampu menghancurkan apa yang dibangun seseorang selama bertahun-tahun. Dan lebih mengkhawatirkan lagi pendengar, Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan ini memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi peredaran gelap narkotika. Perbatasan bukan hanya pintu masuk perdagangan dan juga mobilitas masyarakat, tetapi juga pendengar, ini juga menjadi jalur yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan narkoba internasional. Karena itu, perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau BNN semata, ini adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab keluarga, kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, media, dan seluruh elemen bangsa. Dan pagi ini kita akan mengupas tuntas bagaimana ancaman narkoba mengintai generasi muda, bagaimana peran agama dalam membentengi moral masyarakat, serta bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan di Kabupaten Nunukan ini. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0811 5311 945. Jadi bisa telepon langsung, bisa WhatsApp atau juga SMS di nomor yang sama, yaitu 0811 5311 945. Bisa juga di Facebook LPP RRI Nunukan dan juga di YouTube RRI Nunukan, karena kita live pagi hari ini, jadi Anda bisa bergabung bersama kami. Dan kali ini sudah hadir di studio bersama kami ada Bapak Ustadz Anam Ashari, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Selamat pagi Pak Ustadz.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, biasanya kita bertemunya di Mutiara Pagi ya Pak Ustadz ya, kali ini kita ngomong seputar narkoba dulu nih Pak Ustadz. Baik, dan juga di sebelahnya ada Pak Sultan, Ketua Tim IBM BNN Kabupaten Nunukan. Selamat pagi Pak Sultan.
3: Ya, selamat pagi.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini, dan kita akan langsung saja berbincang dengan topik kita, yaitu cegah narkoba, lindungi masa depan bangsa. Saya langsung ke Pak Ustadz dulu nih Pak Ustadz. Nah, dalam pandangan agama ini Pak Ustadz, seberapa besar nih bahaya narkoba terhadap kehidupan manusia?
2: Baik, kalau kita berbicara tentang bahaya narkoba ya dalam kehidupan kita, tentu Islam itu juga sudah memberikan banyak petunjuk kepada kita bahwa narkoba kalau di dalam bahasa agama Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis itu disebutkan dengan bahasa khomer. Khomer itu adalah segala sesuatu yang menutupi terhadap akal sehat, segala sesuatu yang memabukkan, itu namanya khomer. Dalam kaidahnya dijelaskan bahwa al khomru ma khomarul akla. Khomer itu adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Nah, termasuk di dalamnya adalah narkoba. Nah, narkoba itu jelas pasti akan menutupi terhadap akal sehat. Nah, karena akal sehat itu tertutup, maka tentu banyak menyebabkan kerusakan-kerusakan terutama dalam kehidupan. Pertama misalnya dalam kehidupan, akal manusia dengan narkoba itu pasti akan rusak, sehingga sendi-sendi kehidupan itu yang lainnya juga akan ikut rusak. Bahkan Rasulullah itu bilang begini, al-khomru ummul habaith. Khomer itu adalah induknya seluruh kejahatan, induknya seluruh kejelekan. Nah, jadi itu yang pertama. Ketika kita mengkonsumsi narkoba, maka kejahatan lain yang lainnya juga akan ikut kita kerjakan. Ya, awal mulanya adalah dari khamr atau narkoba yang menutupi terhadap akal sehat. Nah, tentunya banyak ya, banyak lagi dalil-dalil di dalam Islam, Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan tentang bahaya dari narkoba. Termasuk dalam ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 91 itu. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah menyebutkan bahwa khamr itu bisa menyebabkan permusuhan dan juga kebencian. Innama yuridu syaitan. Ya, syaitan itu menyesatkan manusia dengan kemaksiatan mengkonsumsi khamr itu untuk apa? Membuat permusuhan dan kebencian. Nah, kemudian wayasuddakum an sabili dan mencegah dari jalannya Allah, wa anis salati dan mencegah dari salat. Jadi, kalau kita lihat dalil-dalil itu banyak kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Sultan dulu nih. Pak Sultan, bagaimana kondisi peredaran narkoba di Kabupaten Nunukan saat ini, Pak Sultan?
3: Kondisi saat ini menjadi ancaman darurat yang sangat masif sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara Malaysia. Nunukan menjadi daerah transit utama bagi peredaran gelap narkoba internasional melalui jalur-jalur tikus. Jadi mereka memanfaatkan jalur-jalur tikus ini atau jalur yang tidak resmi sebagai jalur untuk melancarkan aksi mereka dalam mengedarkan narkoba tersebut. Terima kasih.
0: Nah, ini kan sebagai daerah perbatasan ya Nunukan ini, tantangan apa nih yang paling berat dalam mencegah masuknya narkoba ke Nunukan saat ini?
3: Ya, kalau tantangan ada beberapa fakta yang meliputi. Yang pertama, wilayah transit. Wilayah transit ini dimanfaatkan oleh jalur atau pengedar narkoba internasional memanfaatkan jalur tersebut sebagai jalur transit, mengingat posisi kita wilayah geografis yang dimana mereka memanfaatkan jalur laut dan pesisir.
0: Iya, baik. Jadi banyak jalur ya, orang bilang jalur tikus lah ya. Oke, baik. Saya ke Pak Ustadz dulu nih. Mengapa nih narkoba ini seringkali mampu menjerat generasi muda yang sebenarnya mereka ini memiliki pemahaman agama yang cukup baik nih, Pak Ustadz?
2: Iya. Oke. Jadi begini, memang mungkin ada beberapa kita jumpai, ya tidak banyak lah ya. Tapi ada orang yang sudah memiliki kefahaman agama tetapi terjerumus. Ya tidak banyak, tapi ada ya orang yang memiliki kefahaman agama tapi terjerumus di dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau kita berbicara tentang iman itu kan yang menjaga terhadap diri kita dari syahwat. Mengapa kita bisa terjerumus terhadap penyalahgunaan narkoba itu? Yang pertama pastinya adalah karena syahwat. Syahwat yang dikalahkan, yang tidak bisa dikalahkan oleh iman. Nah, ketika syahwat itu kan Allah bilang innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, syahwat itu akan selalu memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang jelek. Ya, termasuk walaupun sudah punya pemahaman agama ya, tapi mungkin tidak kuat. Tapi karena syahwatnya itu sudah luar biasa hebat, sehingga imannya kalah dengan syahwat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biasanya ini disebabkan oleh lingkungan. Banyak kita jumpai seperti ketika kami melakukan rehabilitasi diundang juga oleh BNN Kabupaten Nunukan untuk memberikan materi tentang rehabilitasi. Nah, di situ kami kadang-kadang kami tanya jawab dengan mereka, kenapa sampai terjerumus lagi? Pasti jawabannya apa? Teman. Nah, jadi lingkungan itulah yang paling banyak mempengaruhi kepada kita untuk bisa terjerumus terhadap penyalahgunaan narkoba. Walaupun mungkin kita punya kefahaman agama, tetapi ketika lingkungan itu tidak mendukung kita untuk taat terhadap agama, maka kita akan terjerumus. Bahkan Rasulullah itu bilang begini, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dia akan cenderung mengikuti pada teman dekatnya. Maka pesan dari Rasulullah, fal yandur ahadukum may khalil. Maka seseorang itu harus melihat, memilah dan memilih siapa yang jadi teman dekatnya. Nah, disitulah kita ambil hikmah bahwa mengapa banyak dari kita, ya tidak banyak, ada orang-orang yang memahami agama, punya kefahaman agama, tapi terjerumus juga dalam penyalahgunaan narkoba. Ya karena satu, syahwatnya jauh lebih besar sehingga imannya kalah. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena lingkungan yang bisa dia pilih. Nah, demikian.
0: Iya, baik. Jadi lingkungan ini memang sangat berpengaruh sekali ya. Jadi harus hati-hati. Misalnya kalau kita punya anak-anak juga, kita harus lihat di mana dia bergaul dengan siapa, seperti itu Pak Ustadz ya.
2: Betul.
0: Baik, saya ke Pak Sultan dulu nih. Pak Sultan, jenis narkoba apa yang saat ini paling banyak ditemukan dan juga disalahgunakan di wilayah Nunukan ini, Pak Sultan?
3: Jenis narkoba yang sering didapati di Nunukan itu ada tiga. Yang pertama, metapetamin atau biasa disebut dengan sabu-sabu. Dan yang kedua, liquid vape, narkotika cair. Yang dimana itu merupakan narkotika jenis baru atau disebut dengan new psychoactive substance yang mengandung zat etomidat. Dan yang ketiga itu ekstasi. Ekstasi atau amfetamin yang sering juga ditemukan di wilayah Nunukan. Jadi mengingat tadi fakta-fakta yang meliputi tantangan kita, yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, lokasi transit. Nunukan menjadi lokasi transit karena mengingat geografis, jalur, pesisir dan laut. Dan yang kedua, dampak masif, di mana tingkat penyalahgunaan narkoba yang ada di Nunukan masih sangat tinggi. Kita bisa lihat dari sekitar 80% penghuni lapas di Kabupaten Nunukan itu terkait kasus narkotika. Dan yang ketiga itu operasi operandi. Jadi mereka memanfaatkan jalur tikus sebagai jalur peredaran narkotika internasional. Dan yang kelima, aparat kepolisian dan BN Kabupaten Nunukan masih sangat mengintensifkan razia, patroli, dan juga penindakan. Dan yang kelima itu Tentara Nasional Indonesia itu memperkuat pengawasan dan juga mengoptimalkan operasi gabungan di mana menjaga perbatasan dari ancaman bahaya narkoba. Ya, itu saja.
0: Iya, apakah jaringan narkoba saat ini makin canggih kah dalam merekrut korban gitu untuk edarkan narkotika ini?
3: Ya, menurut saya itu semakin canggih karena mereka itu memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp, yang dimana mereka mencari calon korban dan juga melancarkan aksi mereka dalam peredaran narkoba. Seperti itu.
0: Ada modus-modus terbaru kah? Gimana modusnya ini?
3: Ya, ada bonus modus terbaru itu, ada yang saya sebutkan tadi itu liquid vape.
0: Itu banyak sekali yang anak-anak pelajar sekarang pakai tuh, tapi mungkin tidak disadari oleh mereka gitu ya Pak ya.
3: Iya. Jadi liquid vape ini juga bisa mengelabui orang-orang di sekitarnya. Karena mereka berpikir liquid vape ini seperti pada umumnya, yang dimana yang dipakai anak-anak remaja atau orang-orang dewasa. Tapi yang berbahaya saat ini, modus mereka bisa mengelabui orang-orang di sekelilingnya itu. Kandungan yang ada di liquid tersebut merupakan narkotika cair yang saya sebutkan tadi, mengandung zat etomidat. Itu merupakan modus terbaru, dan itu beredar di kalangan anak-anak. Jadi menurut saya itu sangat berbahaya, karena ini suatu celah di mana anak-anak kita bisa rusak akibat penyalahgunaan liquid vape narkotika cair.
0: Bahkan sampai dari SD ya, itu juga dilihat beberapa juga menggunakannya itu.
3: Ya, jadi benar, itu pernah kejadian. Itu masih kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD.
3: Dan ya, temannya itu rata-rata SMP.

0: apa? Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu adalah sebagai ruhnya Islam, wa imadul iman, dan penguatnya iman. Jadi begini, di dalam diri kita itu ada satu syahwat. Syahwat itu Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada tubuh kita ini untuk bermaksiat, untuk berbuat jelek, kejahatan, ya termasuk menyalahgunakan narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang itu. Kemudian di dalam diri kita juga ada aspek iman sejak lahir. Bahkan Rasulullah itu sudah mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu sudah dalam keadaan fitrah, ada imannya. Jadi ada syahwat dan ada iman di dalam diri kita. Nah, ketika syahwat kita ini memerintahkan kepada sesuatu yang jelek dan iman kita tidak pernah kita kuatkan, maka otomatis iman kita akan kalah. Sehingga yang menguasai pada tubuh kita adalah syahwat itu. Nah, dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, kalau dikatakan apakah kurangnya pemahaman agama sehingga imannya lemah, itu benar. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya, rata-rata orang-orang yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang itu memang ketika ditanya bagaimana tentang agamanya, ternyata mohon maaf kalau misalnya dikatakan sebagai Islam, tapi ya hanya Islam sekedar identitas saja, tidak memahami syariat Islam secara utuh. Ketika saya tanya hukumnya, misalnya kalian tahu tidak hukum narkoba di dalam Islam itu apa, semua rata-rata 99% mereka tidak mengetahui hukumnya, bahwa hukum narkoba di dalam Islam adalah haram. Nah, itu coba berarti kan karena tidak adanya ilmu sehingga iman itu tadi nggak kuat. Nah, kalau adanya ilmu mengetahui bahwa haramnya narkoba sehingga imannya kuat, bisa melawan terhadap syahwatnya, nah, termasuk di dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang itu. Nah, kalau ditanya tentang aspek agama, pasti aspek agamalah yang paling menentukan terhadap baik atau buruknya diri kita itu.
1: Jadi selain imannya yang rusak, tubuh juga pasti rusak, apalagi masih muda ya, pastinya akan sangat berpengaruh. Dan bagaimana Pak Ustadz nih untuk peran dari keluarga sendiri dalam membentengi anak-anak dari pengaruh narkotika di usia dini?
0: Ya, ini yang sering kami sampaikan dari Majelis Ulama Indonesia, tidak henti-hentinya bagaimana mengedukasi kepada masyarakat, terutama adalah kaum muslimin. Ya, karena kami dari Majelis Ulama Indonesia tentunya kapasitas kami adalah kepada kaum muslimin. Untuk bagaimana kita itu menjaga terhadap diri kita dan seluruh keluarga kita, siapapun itu, dari kerusakan-kerusakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu semuanya dari siksa api neraka. Termasuk siksa api neraka itu disebabkan karena apa? Bermaksiat yang tidak pernah bertaubat. Nah, termasuk adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang hukumnya di dalam Islam itu jelas haram. Ya, segala sesuatu yang haram seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang menutupi akal sehat itu adalah khamr, dan wa kullu muskirin haramun, dan itu hukumnya adalah haram. Ketika sesuatu yang haram itu diterjang dalam Islam, maka itu bisa menyebabkan kita mendapatkan siksa di akhirat nanti. Itu sudah Allah firmankan. Nah, artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menjaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka, termasuk memahamkan tentang syariat Islam, bagaimana ini yang halal, ini yang haram, ini yang wajib, ini yang haram. Nah, termasuk dalam penyalahgunaan narkoba. Maka pentingnya pendidikan di dalam lingkungan keluarga, bagaimana menjadi contoh, ya, orang tua memberikan contoh selain edukasi pemahaman agama, orang tua juga harus memberikan contoh bagaimana

0: memahami syariat Islam itu secara utuh. Nah, kadang-kadang kita begini, orang tua perintahkan misalnya, ayo sholat, sementara orang tuanya tidak sholat. Jangan merokok, sementara orang tuanya merokok. Nah, itu kan tidak memberikan contoh yang baik. Jadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, itu melalui lisan, juga melalui hal, melalui perbuatan kita memberikan contoh yang baik.
1: Harus menjadi teladan pastinya. Teladan. Ya. Baik Pak Sultan, selanjutnya nih, apakah pengguna narkotika ini masih memiliki peluang untuk pulih dan juga kembali hidup normal gitu melalui rehabilitasi ini Pak Sultan?
2: Jadi setiap penyalahguna narkoba itu memiliki kesempatan untuk pulih, namun mengikuti proses dan tahapan. Jadi itu dilihat dari tingkat kategori penyalahgunaan seperti apa. Apakah dia termasuk kategori rendah, sedang, atau tinggi? Dan untuk kategori tinggi, itu disarankan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan sosial, dan juga dukungan keluarga dan kerabat, yang dimana itu disarankan untuk rehabilitasi rawat inap, yang membutuhkan tempat yang aman untuk mendukung keterpulihan mereka.
1: Apakah di Nunukan sudah ada tempat rehabilitasi itu?
2: Untuk di Nunukan belum ada, tapi yang paling dekat dari sini itu rehabilitasi Samarinda.
1: Samarinda, iya. Ya? Biasanya langsung Tanah dikirim ke sana, iya, atau?
2: Itu dikirim ke sana. Dan ada juga kategori untuk sedang, itu bisa dilakukan sebenarnya rawat jalan, tapi memerlukan pengawasan dan pendampingan, yang dimana penyalahguna narkoba tersebut harus didukung oleh keluarga dan juga kerabat untuk menjalani proses rehabilitasi rawat jalan. Jadi ada juga yang kategori rendah. Jadi kategori rendah ini sebenarnya bisa dilakukan juga pendampingan dan pengawasan, dan juga mengikuti program intervensi berbasis masyarakat, yang dimana saat ini intervensi berbasis masyarakat ini memanfaatkan kemampuan agen yang sudah kami bentuk untuk mengawasi mereka, mendampingi mereka dalam proses keterpulihannya. Ada juga program satu lagi, itu namanya screening intervensi lapangan, yang dimana petugas rehabilitasi melakukan pengawasan dan pendampingan di lapangan, dan melakukan screening secara langsung di lapangan seperti itu.
1: Wow, langsung ya. Baik, kita nanti masih akan berbincang lagi dengan kedua narasumber kami di pagi hari ini. Jadi kami tunggu Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Kalau ragu telepon langsung bisa WA atau SMS aja ya di 0811-5311-945, atau juga bisa berikan komentar atau pertanyaan Anda di Facebook LPPR RI Nunukan dan juga YouTube RRI Nunukan pagi hari ini. Baik, kita dengarkan dulu lagu berikut ini untuk Anda. Setelah itu kita akan ngobrol kembali.

0: paling kaya, gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede, padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar kembali lagi yang masih bersama kami di dialog dalam studio pagi hari ini dengan topik kita mencegah narkoba, lindungi masa depan bangsa. Kita masih bersama dengan Pak Ustadz Anam Ashari, ya, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Juga ada Bapak Sultan, Ketua Tim IBM BNN Kabupaten Nunukan. Anda bisa bergabung bersama kami baik itu di Facebook LPP RRI Nunukan, karena kita live juga di YouTube RRI Nunukan, dan juga di line telepon kami di 0811-5311-945. Jangan ragu untuk telepon atau WA ya. Kalau malu WA aja, kita akan bacakan. Dan oke, saya langsung ke Pak Ustadz dulu nih, Pak Ustadz. Apa hukum menggunakan narkoba dalam Islam, baik itu sebagai pengguna maupun sebagai pengedar? Silakan.
4: Wah, ini yang seru ini. Nah, ini memang harus kita pahami. Disinilah intinya dari hukum Islam itu, sehingga kita betul-betul bisa menjaga diri kita dan lingkungan kita dari penggunaan atau penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai pengguna aktif ataupun mungkin yang banyak di lingkungan kita ini kan sebagai penjual atau pengedar atau mungkin kurir. Nah, sehingga dia bisa mendapatkan cuan atau mendapatkan uang dari penjualan atau menjadi kurir dari narkoba itu. Nah, inilah yang sangat penting. Jadi dari inti dari yang kita sampaikan adalah tentang hukumnya, bagaimana di dalam Islam memandang narkoba ini. Nah, kalau kita memahami tentang narkoba, memang di dalam Islam itu tidak secara langsung disebutkan dalam ayat ataupun hadis tentang narkoba itu, tidak. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkannya dengan khomer, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam dasar dalil dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Allah menyebutkan innamal khomru wal maisir wal ansobu wal azlam rijsun min amali syaiton fajatanibuhu. Sesungguhnya khomer, judi, berhala, kemudian mengundi nasib, itu adalah rijsun, sesuatu yang jelek, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang haram. Maka termasuk min amali syaiton, termasuk perbuatan syaiton, fajatanibuhu, jauhilah. Nah, maka ketika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi dan itu dikatakan rijsun, maka jelas sudah pasti tanpa fatwa pun tetap Allah dan Rasulullah mengharamkan narkoba. Jadi narkoba itu masuk dalam kategori khomer yang disebutkan dalam ayat dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Nah, jadi keharamannya jelas. Jadi zatnya khomer atau zatnya narkoba itu haram. Nah, sekarang yang mengkonsumsinya bagaimana? Juga sama, yang mengkonsumsinya juga haram tentunya. Mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Terus bagaimana pengedarnya? Pengedarnya juga ketika mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta, mendapatkan uang dari penjualan sesuatu yang haram itu, maka hukumnya juga menjadi haram. Nah, ini dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, innallaha la'anal khamr. Sesungguhnya Allah itu melaknat, mengharamkan pada khamr. Zatnya, barangnya itu sudah haram. Kemudian yang kedua, wasaribaha, orang yang mengkonsumsinya. Kemudian wa'ashiroha, orang yang memproduksinya juga diharamkan. Kemudian wahamilaha, orang yang menjadi kurirnya, membawa. Wahamilaha. Kemudian wa'akila tamaliha, dan orang yang memakan hasil dari penjualannya narkoba atau khamr itu. Semua dilaknat dan semua diharamkan. Dan termasuk juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 itu Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk ketika kita menjadi kurir kan berarti melancarkan apa? Keharuman. Nah, ketika kita menjadi pengedar atau kita menjadi produsen kan kita saling tolong dalam kemaksiatan.
3: Mengundang orang lain berbuat dosa ya.
4: Saling tolong dalam perbuatan dosa. Jadi intinya pengguna yang memproduksi, yang sebagai kurir dan yang memproduksi semua dilaknat dan haram hukumnya.
3: Iya, baik. Saya ke Pak Sultan dulu. Ada WhatsApp nih yang sudah bergabung nih dari Ibu Farida, katanya pertanyaannya untuk BNN. Ya, berarti buat Pak Sultan. Sebagai orang awam, apa saja ciri-ciri fisik atau perubahan perilaku yang paling kentara jika seseorang mulai terpapar narkoba jenis baru nih? Karena sekarang jenisnya makin aneh-aneh dan sulit dideteksi. Silakan Pak Sultan.
5: Nah, jadi untuk mengetahui ciri-ciri penyalahgunaan narkoba jenis baru ini, yang dimaksud itu liquid vape, narkotika cair, nah, kita bisa tandai dengan yang utama sebenarnya pergaulan mereka, teman-teman mereka. Dan yang kedua itu pola tidur mereka yang tidak teratur. Nah, dan juga ciri fisiknya itu mata memerah.
3: Oh, matanya memerah. Iya.
5: Dan apabila dia melakukan aktivitas itu larut malam, biasanya ditandai seperti itu. Dan juga ciri-ciri yang sangat bisa kita lihat itu sebenarnya mata mereka itu seperti sayu, mengantuk tapi tidak bisa tidur. Jadi seperti itu. Dan penurunan berat badan itu mulai kurus, dan juga penyalahguna narkoba tersebut, jenis liquid tersebut ini, itu bisa ditandai juga dengan seseorang itu akan merasa halu atau berhalusinasi. Bisa juga dilihat dari penyalahguna narkoba tersebut itu mengalami kejang-kejang atau menyendiri, itu bisa dilihat. Nah, jadi penyalahguna narkoba dapat kita lihat dari perilaku mereka juga bisa, yang dimana mereka mulai tertutup, mulai bergaul dengan orang-orang yang baru, yang jarang kita lihat. Jadi memiliki teman baru, namun orang-orangnya itu bisa kita lihat seperti orang yang tidak jelas lah seperti itu. Ya, dalam kategori tidak jelas ini aktivitas mereka ditandai dengan larut malam seperti itu. Nah, jadi disarankan anak-anak yang pergaulannya itu dibatasi, terutama pergaulan di malam hari. Mungkin memberikan waktu di bawah jam 10 harus pulang gitu, untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan pergaulan mereka.
3: Mungkin juga orang tua juga perlu perhatikan ya, apakah mereka juga memiliki vape atau tidak, seperti itu ya kalau di rumah ya.
5: Iya. Itu juga bisa kita lihat, biasanya penyalahguna vape itu sering gonta-ganti kepala vape.
3: Oh.
5: Iya. Jadi biasa mereka memiliki vape tapi kepalanya tidak ada. Karena mungkin dipinjam temannya lagi.
3: Oh.
5: Nah, jadi kepalanya inilah di mana vape itu disimpan sebenarnya untuk teman-teman mereka atau dia. Jadi mereka bergantian. Jadi yang hanya dibawa kadang kepalanya aja atau tidak badan vape-nya aja yang dibawa.
3: Ini juga salah satu masalah baru, yaitu penyakit juga bisa terjadi ya.
5: Iya.
3: Nah, kembali ini masih dengan Pak Sultan, ini dari Pak Bambang di Jalan Antasari. Pak Pak Sultan, kalau di lingkungan kita ada warga yang terindikasi memakai narkoba, kemana atau ke siapa kami harus melapor dengan aman, Pak?
5: Menurut saya sih bisa langsung ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan. Jadi BNN juga ini menerima aduan masyarakat terkait penyalahguna narkoba, apalagi ditemukan adanya anak atau anggota keluarga yang keterlibatan diduga menyalahgunakan narkoba. Jadi bisa melaporkan untuk mengajukan rehabilitasi. Jadi setelah melakukan konseling atau dan asesmen, itu juga bisa dilihat kategori seperti apa tingkat penyalahgunaan mereka, seperti itu.
3: Nah, untuk rehabilitasi sendiri ini apakah ada biaya khusus dari kita sendiri atau bagaimana ini, atau gratis atau?
5: Kalau untuk rehabilitasi sebenarnya gratis. Tapi keluarga harus menanggung transportasi ke Samarinda, seperti itu. Jadi biasanya orang-orang ini berpikir kalau rehabilitasi itu bayar, padahal tidak. Yang ditanggung sebenarnya keluarga itu perjalanan mereka ke Samarinda. Dan itu kita bisa lihat mungkin agak mahal, soalnya perlu pendampingan dari petugas BNN. Mungkin 2 orang begitu. Jadi juga kita lihat sendiri bagaimana transport ke Samarinda itu juga menggunakan pesawat ya, jadi agak mahal seperti itu.
3: Jadi untuk rehabilitasinya ya, untuk pendengar, rehabilitasinya ini gratis tapi ongkosnya pasti ditanggung oleh keluarga ya. Jadi jangan ragu untuk rehabilitasi. Kembali kita ke Pak Ustadz dulu nih, Pak Ustadz. Banyak mantan pengguna narkoba ini kan merasa dikucilkan di masyarakat ini. Bagaimana Islam memandang mereka yang ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar?
4: Baik, jadi selama kami membina di lapas Nunukan, ya banyak dari mantan WBP, warga binaan yang sudah bebas, kemudian mereka bertobat dan berhenti dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Tapi juga tidak sedikit yang kemudian mereka masih terlibat dalam penyalahgunaan, bahkan bisa kembali lagi ke lapas Nunukan. Nah, kalau yang di BNN ya, beberapa kami jumpai ada yang di BNN, kemudian setelah di BNN dia bisa sembuh, bisa insaf, bisa kembali ke masyarakat seperti biasa, normal. Dan ada juga setelah di BNN ternyata malah lanjut, dan kemudian malah ketemu kami di lapas Nunukan. Nah, ini juga banyak yang kejadian seperti itu. Nah, ketika ada WBP atau penyalahguna narkoba, kemudian dia sudah bebas dan mau kembali ke masyarakat, nah ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Inilah yang disebut di dalam Islam namanya taubat, dengan taubatan nasuha. Dan itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kita semua ini manusia yang berdosa, banyak maksiat. Entah itu kita tidak menjalankan perintah atau melanggar terhadap keharuman-keharuman, seperti ketika Allah mengharamkan khamr, ketika Allah mengharamkan narkoba, ternyata kita terjang, kan bermaksiat, dosa. Nah, ini bisa kita hapus dosa-dosa ini dengan cara apa? Menetapi perintah Allah tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian dengan taubat yang baik. Nah, kalau sudah demikian, maka asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, pasti dosa-dosa itu terampuni, diampuni oleh Allah, wa yadkhilukum jannah, dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Begitu juga Rasulullah mengatakan, Lau aktotum, seandainya kalian berbuat salah, seandainya kalian berbuat dosa, hatta tabluhu, sehingga sampai khotoyakum, dosa kesalahan kalian asama sampai ke langit, saking banyaknya dosa ini. Kemudian summa tubtum, kemudian kalian mau bertobat, lataba alaikum, niscaya Allah akan menerima tobat. Jadi pasti ada kesempatan bagi kita ketika kita itu mau memperbaiki diri, dan tentunya ketika kita bertobat harus dengan taubatan nasuha, berusaha betul untuk tidak mengulangi terhadap kesalahan yang sama.
3: Jadi juga tentunya juga harus ada dukungan dari teman-teman, dari keluarga, dari lingkungan juga ya, untuk tidak mengucilkan mereka ya Pak Ustadz ya.
4: Betul sekali.
3: Baik, saya ke Pak Sultan. Pak Sultan nih, program apa saja nih Pak Sultan untuk saat ini yang sedang dijalankan oleh BNN untuk melindungi generasi muda dari narkoba ini Pak Sultan?
5: Jadi BNN ini menghadirkan program yang namanya Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika yang dimulai dari anak, bersih narkoba. Yaitu edukasi berbasis lingkungan sekolah untuk membentuk karakter siswa atau pelajar yang sehat, cerdas, dan berprestasi tanpa narkoba seperti itu. Dan juga ada juga program satu lagi, pendidik sebaya anti narkoba. Jadi program ini suatu strategi untuk melatih pelajar, yang siap ketika nanti menemukan pergaulan atau lingkungan yang mana berdampak negatif atau mengarah ke keterlibatan penyalahgunaan narkoba. Jadi di sekolah mereka diajarkan menjadi agen perubahan. Agen perubahan. Dan pergaulan menolak ajakan negatif serta pelibatan guru dalam mengenali ciri-ciri atau perilaku yang membutuhkan bantuan dan dukungan seperti itu.
3: Jadi banyak melakukan sosialisasi juga ya ke sekolah-sekolah ya. Iya. Baik, terakhir kita nih apa harapan daripada Pak Sultan sendiri kepada generasi muda khususnya di Kabupaten Nunukan ini agar terhindar dari hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkotika ini?
5: Tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian itu berada di lingkaran narkoba. Itu merupakan suatu kehancuran yang perlahan-lahan akan merusak masa depan kalian. Jadi anak-anak yang ada di Nunukan, jangan berpikir bahwa narkoba ini membawa kalian ke hal-hal yang membahagiakan dan menemukan ketenangan di dalamnya. Tanpa kalian sadari, narkoba tersebut akan merusak fisik, mental, dan juga sosial. Seperti itu.
3: Pak Ustadz sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda agar tidak terlibat hal-hal yang merugikan diri mereka?
4: Baik, terima kasih. Kami memang dari Majelis Ulama Indonesia tidak henti-hentinya memberikan edukasi tentang syariat Islam, bagaimana kita harus memahami syariat Islam itu secara utuh. Tidak hanya generasi muda, tetapi generasi tua pun harus memahami syariat Islam itu secara utuh, memahami bagaimana hukum tentang narkoba itu, bagaimana mengedarkannya, hukumnya, semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sebagai garis besar untuk kita, nasihat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan rusak diri kalian. Nah, itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan rusak kehidupan kita dengan kemaksiatan, keharuman-keharuman. Jangan rusak juga akhirat kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan kerusakan-kerusakan. Jazakumullah khairan, terima kasih.
3: Iya, jadi sekali lagi ini jangan mencoba walaupun tergoda ya. Seperti itu ya. Pokoknya anak-anak muda jangan sampai tergoda, dan kalau diajak-ajak jangan ya seperti itu. Dan terima kasih Pak Ustadz juga Pak Sultan sudah luangkan waktunya pagi hari ini, kita sudah berbincang banyak dan mudah-mudahan setelah ini banyak pelajaran yang kita dapatkan bisa kita share ke anak-anak kita, ke tetangga ya di sekitar lingkungan kita agar sama-sama semua kita terhindar dari bahaya narkotika ini. Dan pendengar, dari perbincangan kita pagi hari ini kita belajar satu hal penting bahwa narkoba bukan hanya merusak tubuh tetapi juga merampas masa depan, menghancurkan keluarga dan juga mengancam masa depan bangsa. Nah, perang melawan narkoba ini bukan pekerjaan satu lembaga, tokoh agama, dan semuanya ya, kita harus sama-sama peduli ya, orang tua juga harus lebih peduli, guru harus lebih waspada, kemudian sekali lagi tokoh agama harus lebih aktif, masyarakat juga harus lebih berani pastinya, dan generasi muda juga harus lebih kuat dalam mengatakan bahwa tidak pada narkoba. Oke, baik, saya akhiri dulu kebersamaan kita di dialog pagi hari ini. Nanti kita akan ngobrol lagi ya kembali. Mudah-mudahan ada waktunya untuk kita bisa kembali ngobrol di dialog selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, Pak Sultan, dan juga semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami di WhatsApp tadi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dulu kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Nunukan menyapa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 nunukan.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya kebenaran, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

0: nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam orang, makam datuk Raja Dinda. Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lubis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lubis juga agak di atas. Dan di situ juga ada situs makam, wadah kuburan. Kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan. Dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relik.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda. Itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar

0: Madura ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
1: Sudah banyak yang meninggal.
0: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
0: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya, karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
0: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
0: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
4: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun

Oh ya, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Agustina Arumsari, penjaga anggaran Badan Gizi Nasional yang baru. Wah, ini menarik, pendengar. Seperti apa informasinya? Mari sama-sama kita simak. Nama Agustina Arumsari disebut Presiden Prabowo Subianto saat melantik punggawa baru Badan Gizi Nasional BGN. Arumsari bersama Mayjen TNI Trenggono didapuk sebagai Wakil Kepala BGN. Sebagai Kepala BGN yang baru adalah Nanik Sudaryati Deyang. Nama Nanik S. Deyang sudah dikenal luas karena sebelumnya sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Nanik S. Deyang. Pelantikan tersebut menjadikan Agustina sebagai salah satu pejabat penting karena yang akan mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Dilihat dari rekam jejaknya, Agustina Arumsari kemungkinan akan khusus mengawal BGN dari aspek anggaran. Ini akan memperkuat pimpinan BGN dalam mengelola anggaran yang super besar, yaitu 268 triliun. Sebagian besar anggaran, yaitu lebih dari 95,4% atau 255,5 triliun untuk pemenuhan program Gizi Nasional. Sementara sisanya, yaitu lebih dari 4,6% adalah 12,4 triliun untuk manajemen BGN. Nah, dalam pelaksanaannya, BGN dibantu oleh ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau lebih dikenal dengan singkatan SPPG yang secara langsung mengelola MBG. Setiap bulan, SPPG mendapat anggaran sekitar 1 miliar. Data dari BGN menyebutkan jumlah SPPG seluruh Indonesia yang beroperasi adalah 29.990 unit. Mengelola anggaran SPPG yang jumlahnya puluhan ribu dengan lokasinya sampai pelosok-pelosok desa dengan nilai 1 miliar per bulan bukan perkara mudah. Salah satu titik, satu kritik mantan Menko Polhukam Mahfud MD kepada Kepala BGN yang lama, yaitu Dadan Hindayan, adalah Dadan tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal birokrasi dan anggaran. Dadan adalah pakar di bidang serangga di Institut Pertanian Bogor IPB. Pendidikan Dadan sejak S1 hingga S3 yang dipelajari adalah serangga. Masuknya Arumsari menjadikan pimpinan BGN yang baru ada angin segar. Jika kita simak, sebelumnya bergabung ke BGN, Agustina dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang pengawasan keuangan dan investigasi. Agustina Arumsari merupakan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau lebih dikenal dengan STAN. Ia menyelesaikan pendidikan Diploma 3 pada tahun 1992 dan melanjutkan Diploma 4 di kampus yang sama hingga lulus pada tahun 1998. Pendidikan Agustina tidak berhenti di bidang akuntansi dan keuangan. Ia kemudian melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Hukum pada 2014. Karir profesional Agustina dimulai sebagai asisten pengawas keuangan dan pembangunan madya di Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Sumatera Barat. Dari posisi tersebut, ia mulai meniti karir di lingkungan pengawasan keuangan negara. Pengalamannya di BPKP terus berkembang seiring penugasan pada berbagai jabatan strategis. Pada 2017, ia dipercaya menjadi Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. 2 tahun kemudian, Agustina menjabat Direktur Investigasi 3 BPKP. Karirnya kembali meningkat ketika ditunjuk sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi pada tahun 2020. Pengalaman panjang dalam bidang investigasi dan pengawasan menjadikan Agustina dikenal sebagai ekonom sekaligus auditor senior. Sebagai penugasan tersebut, memberinya pengalaman mengawal tata kelola dan akuntabilitas program pemerintah. Pada 19 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Kepala BPKP. Jabatan tersebut diemban sebelum akhirnya dipercaya bergabung ke Badan Gizi Nasional. Sebagai Wakil Kepala BGN, Agustina akan mendampingi Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam menjalankan program prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama lembaga tersebut adalah memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tepat sasaran. Penunjukan Agustina menambah unsur pengawasan dan tata kelola dalam kepemimpinan baru BGN. Pengalaman panjangnya di bidang audit dan investigasi diharapkan dapat memperkuat
akuntabilitas program Gizi Nasional. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi, hukum, serta pengawasan keuangan negara, Agustina menjadi salah satu figur yang dipercaya mengawal agenda strategis pemerintah. Kehadirannya di BGN diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan program Gizi bagi masyarakat Indonesia. Itu ya pendengar, terkait tentang rekam jejak Wakil Badan Gizi Nasional yang baru saja dilantik, yang merupakan memiliki rekam jejak karir cukup biasa, Agustina. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nenukan, kembali kami hadirkan ada dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Angelie Flanella, selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Talang Valley hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Bersama kita mencatat Indonesia.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
7: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11:13 waktu Indonesia Tengah. Berbagai macam promo tadi sudah kita dengarkan, khususnya promo Pesta Bola Pro 1 tahun 2026 ini. Timnas Indonesia melawan Mozambik. Jangan lewatkan malam nanti pertandingan yang cukup mendebarkan. Dan siapakah pemenangnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Baik, mendengar informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Kementerian IMIPAS evaluasi layanan dan perkuat pengawasan cegah penyimpangan. Seperti apa informasinya? Mari sama-sama kita simak. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas mengevaluasi sistem pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan menyusul penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK. Langkah tersebut dibarengi dengan penguatan pengawasan daerah guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pelayanan kepada masyarakat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum ex-Wamen Imipas Silmi Karim yang tengah berjalan. Kasus tersebut dijadikan momentum memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat integritas aparatur di lingkungan kementerian. Menurutnya, evaluasi dilakukan terhadap sistem pelayanan dan mekanisme pengawasan petugas untuk memastikan layanan publik berjalan lebih akuntabel. Pelaksanaan layanan akan diperkuat di daerah, sementara kementerian fokus pada kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif. Ia menilai penguatan sistem harus berjalan seiring dengan peningkatan integritas aparatur agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Karena itu, pengawasan internal akan terus diperkuat untuk memastikan pelayanan berlangsung profesional dan akuntabel. Agus menyebut, sejumlah kasus pelanggaran keimigrasian terungkap berkat informasi masyarakat, biro jasa, dan pihak terkait lainnya. Masukan publik menjadi kunci penting dalam mengungkap dugaan penyimpangan pengurusan dokumen keimigrasian secara tepat dan tepat. Nah, nanti kalau ada informasi dari PPATK mengirimkan ada LH atas rekening-rekening yang dimiliki petugas dari migrasi maupun pemasyarakatan, maka secara internal kami akan menyerahkannya kepada inspektorat untuk dilakukan pengawasan, ujar Agus. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia bagaimana pemerintah pusat melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan terus melakukan pengawasan yang lebih ketat sehingga potensi-potensi terkait tentang penyalahgunaan jabatan yang bisa menguntungkan diri sendiri, alhasil yang dikenal dengan nama korupsi, bisa dicegah sedini mungkin. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nuno kan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Anima, Andai Saja, kemudian menyusul Tahta Dasar Pengecut. Selamat mendengarkan.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang

0: dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja

0: rakyat jelata, rakyat kebanyakan. Itulah yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, tadi ada beberapa informasi telah kami hadirkan di ruang perkenalan Anda. Dan kali ini informasi kami hadirkan terkait tentang mentan cek perusahaan yang tekan harga TBS. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Ini dia. Kementerian Pertanian Kementan akan memeriksa sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit. Perusahaan tersebut diduga belum menyesuaikan harga tandan buah segar atau TBS sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan bersama Satgas Pangan Polri. Langkah itu diambil setelah harga TBS petani masih berada di bawah acuan daerah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tidak ada alasan harga TBS turun. Harga minyak sawit mentah dunia dan nilai tukar dolar justru meningkat. Hari ini kita sepakat tidak ada lagi harga yang turun, harus naik seperti kondisi semula, kata Amran dalam rapat koordinasi pengembangan dan stabilisasi harga TBS kelapa sawit di kantor pusat Kementerian Pertanian pada hari Senin 8 Juni 2026 kemarin. Bahkan bila perlu naik lebih tinggi karena kurs dolar terhadap rupiah juga mengalami kenaikan, katanya. Menurut Amran, penurunan BTS merupakan anomali. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pasar global. Kami punya data, harga CPO dunia naik 47% dan kurs dolar naik lebih dari 10%. Tetapi harga TBS justru turun, ini kondisi yang tidak masuk akal. Yang mengatakan pemerintah harus melindungi petani sawit. Saat ini sekitar 15 juta petani menggantungkan hidupnya pada komoditas tersebut. Kita harus jaga petani kita. Ada 15 juta petani sawit di Indonesia. Kalau harga dunia naik tetapi harga petani turun, tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Amran menyebut persoalan harga TBS menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta pemerintah melindungi kepentingan petani sawit. Petani, Bapak, perintah Bapak Presiden sangat jelas, kita harus membela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula, bahkan bisa naik mengikuti pergerakan pasar. Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan sekitar 70% harga TBS mulai pulih, namun pemulihan penuh masih terus didorong. Kementerian Pertanian akan mengirim data perusahaan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus di daerah. Data tersebut akan disertai harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Amran menegaskan pemerintah ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani dan pelaku usaha diharapkan memperoleh manfaat secara adil. Menurut Amran, sawit menjadi komoditas strategis nasional. Pemerintah terus mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Itu dia, pendengar, bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat dan petani, bahwa ada permainan-permainan terkait tentang harga sawit ini turun, yang jika dibandingkan dengan kondisi yang saat ini terjadi, nilai CPO naik 47%, harga mata uang rupiah naik juga, dan harga sawit malah turun, ini tidak masuk di akal, ada permainan. Makanya sekitar 300 perusahaan sawit itu lagi dalam penyelidikan, akan dicek perusahaannya dan akan tekan harga sesuai kondisi yang saat ini terjadi di dunia, atau kalau bisa harganya bisa dinaikkan. Inilah bentuk kehadiran negara di tengah-tengah para petani. Dan memang kita ketahui bahwa kelapa sawit merupakan sebuah komunitas strategis nasional yang harus tetap dilindungi. Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Utopia dengan judul Serpianati, kemudian menyusul Vegetox, Betapa Aku Mencintaimu. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, hari menapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Pendengar dimanapun Anda berada, Radar Publik Indonesia Nenukan disiarkan melalui 3 gelombang frekuensi. Untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya di FM 96,3 MHz, untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya di FM 91,5 MHz, dan untuk wilayah Krayan dan sekitarnya di FM 92,7 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi Leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Miden pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans klub menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan

0: Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai dan ramah harus tetap terjaga sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengadakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua. Dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya.

0: Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
1: TC-nya ke depan kita akan gembirakan anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
0: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga, berbagai informasi yang update tajam dan terpercaya telah dihadirkan di dinamika olahraga, khususnya terkait tentang persiapan situasi dan kondisi menjelang Piala Dunia tahun 2026 yang tinggal menghitung hari lagi. Saat ini Anda kembali bergabung bersama saya, Rusdi Mursalim, di Radar Republik Indonesia. Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Bersama kita mencatat Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
7: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional Syarat Gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12:53 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang dilantik Wakil Kepala Badan Gizi Nasional baru Trenggono pilih mundur dari TNI. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Mayjen TNI Trenggono resmi mengundurkan diri dari Dinas Militer setelah ditunjuk mengisi jabatan strategis di lembaga tersebut. Pengunduran diri Trenggono telah mendapat persetujuan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pengunduran diri Mayjen Trenggono sudah disetujui, kata Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas dalam pernyataannya pada hari Senin 8 Juni 2026 saat ini proses administrasi kepegawaian tengah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Nas, Trenggono mengajukan pengunduran diri dari TNI pada Rabu 3 Juni 2026. Administrasi kepegawaian berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Wakil BKN, Trenggono menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Ia juga dikenal memiliki pengalaman di bidang teritorial selama bertugas di lingkungan TNI. Pengumuman penunjukan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN disampaikan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang pada Kamis 4 Juli 2026. Menurut Nanik, kehadiran unsur militer diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau lebih dikenal dengan 3T. Selain Trenggono, BGN juga memperkenalkan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina sebelumnya menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau lebih dikenal dengan singkatan BPKP. Nanik menjelaskan Agustina akan memperkuat aspek pengawasan dan tata kelola lembaga. Pengalaman lebih dari 3 dekade di bidang audit dan pengawasan dinilai penting untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nenukan kembali kami hadirkan dua buah lagu Armada Asal Kau Bahagia, kemudian menyusul Arsi Widianto, lagu Pernikahan Kita. Selamat mendengarkan.

0: Saya Anton Suryadi Yogyan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Saya Kaharudin, anggota KPU Kabupaten Nunukan, mengajak seluruh masyarakat untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah layanan yang memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dan dokumen. Berbagi informasi, memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download RRI Digital di ponsel Anda.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor petir yang terdiri dari batang logam meruncing setinggi 2 sampai dengan 8 meter yang berada di puncak struktur yang akan dilindungi dan yang terhubung ke minimum 2 konduktor yang mengaliri dan 2 sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan mengikuti Warta Nonukan Siang, dan informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang nilai tukar rupiah melemah. Ini daftar terbaru harga komoditas pangan dari PIHPS Bank Indonesia. Seperti apa informasinya? Mari sama-sama kita simak. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sudah menembus di angka Rp18.000 membuat masyarakat menyoroti harga komoditas pangan. Masyarakat mengkhawatirkan harga komoditas pangan meroket akibat melemahnya nilai tukar rupiah tersebut. Simak daftar harga komoditas terbaru pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Melansir dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Diketahui PIPHPS ini merupakan pihak informasi terkait harga pangan yang dikelola Bank Indonesia. Komoditas pangan yang disoroti adalah masyarakat Indonesia harga cabai, beras, daging, dan minyak goreng. Berikut rincian daftar harga komoditas pangan terbaru hari ini melansir data PIHPSBI. 1. Cabai rawit merah mencapai Rp75.150 per kilogram. Telur ayam ras sebesar atau seharga Rp30.350 per kilogram. Bawang merah di harga Rp56.250 per kilogram. Bawang putih Rp40.800 per kilogram. Beras kualitas bawah 1 di harga Rp14.650 per kilogram. Beras kualitas bawah 2 Rp14.450 per kilogram. Beras kualitas medium 1 Rp16.200 per kilogram. Beras kualitas medium 2 di harga Rp16.050 per kilogram. Beras berkualitas super 1 di harga Rp17.450 per kilogram. Beras kualitas super 2 Rp16.950 per kilogram. Cabai merah besar mencapai Rp62.200 per kilogram. Cabai merah keriting Rp58.400 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp53.750 per kilogram. Daging ayam ras segar sebanyak 53 Rp37.700 per kilogram, daging sapi kualitas sebesar Rp148.150 per kilogram, daging sapi kualitas 2 di harga Rp139.400 per kilogram, gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kilogram, gula pasir lokal Rp19.100 per kilogram, minyak goreng curah di harga Rp20.700 per liter, minyak goreng kemasan bermerek 1 di harga Rp24.050 per liter, dan ke-20 minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.250 per liter. Itu dia pendengar, harga terbaru komoditas pangan yang dilansir langsung dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru yang kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Tapi sebelumnya kembali kita dengarkan informasi-informasi yang sudah kita kemas, baik dalam bentuk spot maupun dalam bentuk filler maupun feature. Selamat mendengarkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Palaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberi

0: iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bersama kita, mencatat Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
5: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi. Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:45 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang Satgas Pangan usut dugaan kartel di balik anjloknya harga TBS sawit. Ah, ini dia menarik pendengar. Seperti apa informasinya? Mari sama-sama kita simak. Satgas Pangan Polri menyelidiki dugaan kartel harga tandah buah segar atau TBS kelapa sawit. Nah, ini cukup menarik, harga tandan buah segar kelapa sawit ini lagi diselidiki oleh Satgas Pangan Polri. Nah, penyelidikan dilakukan setelah harga TBS turun di tengah kenaikan harga CPO dunia. Satgas Pangan juga akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau lebih dikenal dengan singkatan KPPU. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri indikasi persekongkolan harga. Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan. Kondisi ini menyebabkan harga TBS turun, kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Simanjuntak dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan upaya stabilisasi harga TBS kelapa sawit yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman di kantor pusat Kementerian Pertanian pada hari Senin 8 Juni 2026 di Jakarta kemarin. Harga CPO dunia tidak turun dan justru meningkat, karena itu penyelidikan akan dilakukan bersama KPPU, katanya. Ade mengatakan fenomena tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut sebab harga TBS tidak bisa bergerak sesuai perkembangan pasar. Satgas Pangan mendukung upaya pemerintah melindungi petani sawit. Pengawasan juga dilakukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat. Menurut Ade, penegakan hukum akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran. Satgas Pangan tidak akan ragu menindak pelaku yang merugikan petani. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah melindungi petani sawit. Saat ini sekitar 15 juta petani menggantungkan hidup pada komoditas tersebut. Berdasarkan pemantauan Kementerian Pertanian, sekitar 270 hingga 300 perusahaan belum menyesuaikan harga TBS. Data perusahaan tersebut akan diserahkan kepada kepolisian. Amran mengatakan sekitar 70% harga TBS mulai kembali normal. Pemerintah berharap pemulihan harga dapat berlangsung lebih cepat. Ia menegaskan pemerintah ingin menciptakan tata niaga sawit yang sehat. Petani dan pelaku usaha diharapkan memperoleh manfaat yang adil.

Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:48 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda, Denganmu yang dipopulerkan oleh Adifa, kemudian menyusul Denganmu hanya darimu, Adrian. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan dan tetap di RRI Nenokan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau sudah rajin rutin ngecek setiap tiap bulan di posyandu aja, itu sudah bagus. Jadi kesehatannya bisa terdeteksi ya, maksudnya bisa terjaga.
2: Selanjutnya minggu depannya 29 sampai tanggal 3. 29 Juni sampai 3 Juli untuk jalur domisili dan mutasi orang tua diumumkan tanggal 4.
0: Sari berita, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengubah strategi pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola. Mengingat capaian program cek kesehatan gratis tahun lalu tercatat masih rendah. SMP Negeri 1 Nunukan kembali membuka SPMB 2026 secara online dengan kuota 288 siswa dan diprediksi menjadi sekolah paling diminati di Nunukan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Selasa tanggal 9 Juni 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Kita awali informasi siang ini terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengubah strategi pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola. Mengingat capaian program cek kesehatan gratis tahun lalu tercatat masih rendah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan mengintensifkan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan sistem jemput bola. Hal ini dilakukan karena capaian program tersebut pada tahun 2025 masih rendah sekitar 15% akibat minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan sebagian besar warga datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah sakit. Padahal pemeriksaan kesehatan secara berkala penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Kalau sudah rajin rutin ngecek setiap tiap bulan di posyandu aja, itu sudah bagus. Jadi kesehatannya bisa terdeteksi ya, maksudnya bisa terjaga. Kita mencegah takutnya kalau nanti sudah hipertensi tidak terkontrol kan, itu yang mengakibatkan nanti larinya ke jantung, stroke, apa semua.
3: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan untuk meningkatkan cakupan layanan seluruh puskesmas di Kabupaten Nunukan diminta aktif melakukan pemeriksaan kesehatan di tengah masyarakat. Pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan jemput bola termasuk memanfaatkan berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak warga.
1: Kalau kita mengharap masyarakat datang ke paskes, mereka itu kan datang pada saat mereka sakit aja. Itu nah, jadi kita juga tetap melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat supaya ada kesadaran untuk meriksakan diri mereka.
3: Tahun ini pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan capaian cek kesehatan gratis 50% dari total penduduk sekitar 235.000 jiwa. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus mencegah penyakit berkembang lebih parah akibat terlambat terdeteksi. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi pendidikan. SMP Negeri 1 Nunukan kembali membuka SPMB 2026 secara online dengan kuota 288 siswa dan diprediksi menjadi sekolah paling diminati di Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
4: SMP Negeri 1 Nunukan masih tetap menggunakan sistem online dalam sistem penerimaan murid baru SPMB. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan, Rusti Ningsi, mengatakan, untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 1 Nunukan siap menerima 9 rombel atau kelas sebanyak 288 orang siswa. Karena setiap rombel diisi 32 orang siswa. Aturan SPMB ini sama seperti tahun lalu, memiliki 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi orang tua. Adapun waktu pelaksanaannya, untuk jalur prestasi dan afirmasi pertama dibuka mulai tanggal 22 hingga 24 Juni 2026. Kemudian diumumkan tanggal 25 Juni 2026.
2: Selanjutnya minggu depannya 29 sampai tanggal 3. 29 Juni sampai 3 Juli untuk jalur domisili dan mutasi orang tua, diumumkan tanggal 4. Jadi terpisah begitu, tapi tetap aplikasi yang kita gunakan aplikasi satu pintu dari Dinas Pendidikan.
4: Rusti Ningsi menyampaikan setiap tahun SMP Negeri 1 Nunukan menjadi tujuan utama dan pertama dari orang tua dan calon murid baru. Dipastikan selalu melebihi kuota. Oleh sebab itu, SMP Negeri 1 Nunukan sudah 2 tahun menggunakan aplikasi bersama kerjasama dengan Dinas Kominfotik dan Dinas Pendidikan Nunukan.
2: Itu ada pilihan 1-2 Mbak, jadi misalnya pilihan satunya SMP 1, pilihan duanya SMP 2. Nah kemudian nanti otomatis kalau di kuota di SMP 1 udah full, jadi misalnya contoh nih jalur domisili kan 40%, berarti 115 siswa. Jadi kalau misalnya sudah lebih yang 116 ke bawah, kalau dia pilihan keduanya SMP 2, mereka otomatis langsung datanya ada di SMP 2 gitu. Jadi aplikasi ini memudahkan kami nanti.
4: Ia juga mengatakan untuk jalur domisili sebanyak 115 orang atau 14%, untuk jalur afirmasi 72 orang atau 25%, sedangkan jalur prestasi sebanyak 87 orang atau 32%, dan untuk perpindahan atau mutasi orang tua 14 orang atau 5%. Di sisi lain, untuk anak guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Nunukan dapat menggunakan jalur mutasi berdasarkan SK penempatan orang tuanya bekerja. Delita Riri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Mengisi waktu luang usai ujian sekolah, 50 siswa kelas 4 dan 5 SDN 9 Nunukan mengikuti kunjungan edukatif ke perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat baca dan menambah wawasan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Kegiatan literasi tersebut sengaja dipilih pihak sekolah sebagai sarana rekreasi yang bermanfaat bagi para siswa, mengingat proses ujian sekolah telah usai. Selain itu, kunjungan tersebut menjadi solusi bagi para guru untuk menutupi kekurangan koleksi buku bacaan di perpustakaan sekolah yang dinilai masih belum lengkap pada beberapa mata pelajaran. Guru pendamping SDN 009 Nunukan Rahman Dias menyatakan koleksi buku sejarah di sekolah mereka sangat minim. Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan anak-anak untuk menjelajahi perpustakaan daerah guna mendapatkan referensi pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Meskipun berasal dari sekolah pinggiran dan kawasan Sungai Fatima, puluhan siswa ini tampil sangat bersemangat saat tiba di pusat kota. Mereka merasa nyaman dengan fasilitas ruang baca perpustakaan yang adem, pilihan buku yang beragam, membuat anak-anak betah terutama saat membaca buku-buku sejarah yang menjadi favorit mereka.
7: Yang saya rekomendasi buat anak-anak untuk mencari membaca itu pengetahuan tentang belajar di lingkungan sekolah, tentang pengetahuan yang ada pembelajaran di sekolah, Pak. Dan untuk supaya mereka lebih menambah wawasan, yang kan buku di sekolah tuh ada yang sekolahnya lengkap bukunya, ada yang kurang. Jadi menambah perpustakaan kan,
0: misalnya
7: kayak buku-buku IPA Pak, sejarah kan banyak di sini yang lama-lama.
6: Lebih lanjut, Rahman berharap kegiatan kunjungan tersebut dapat terus berlanjut secara berkala. Kedepan pihak sekolah berencana mengajak siswa kelas 6 serta kelas-kelas di bawahnya agar seluruh murid mendapatkan pengalaman membaca yang menyenangkan. Meski demikian, pihak sekolah juga memberikan masukan bagi pengelola perpustakaan agar segera menambah koleksi buku baru dan menata ulang ruang perpustakaan sehingga tampak lebih segar dan keren. Dengan adanya upgrade koleksi dan tata ruang, diharapkan minat baca anak-anak di Nunukan akan terus meningkat. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, kantor pajak Nunukan meluruskan kesalahpahaman yang masih banyak terjadi di kalangan pelaku usaha bahwa PPH badan 22% dikenakan atas laba usaha, bukan omset atau penjualan kotor. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
8: Banyak pelaku usaha selama ini keliru memahami dasar perhitungan PPH badan 22%. Tarif tersebut dikenakan atas laba usaha, bukan atas total peredaran bruto atau penjualan kotor. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan kepada RRI Nunukan.
9: Tarif pajak PPH 22% itu yang perlu digarisbawahi adalah dikenakan atas laba usaha, bukan dari peredaran bruto atau penjualan kotor. Sehingga yang perlu diingat adalah tarif ini berlaku ketika kita punya laba atau untung. Ketika kita mengalami kerugian, maka kita tidak perlu bayar pajak penghasilannya. Yang pertama.
8: Penegasan ini penting bagi pelaku usaha di Nunukan yang kerap khawatir terbebani pajak meski kondisi bisnis sedang lesu. Pemahaman yang tepat soal basis penghitungan pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Secara teknis, pengenaan PPh badan 22% baru terjadi setelah wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal di akhir tahun pelaporan. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
9: Kemudian siapa yang terdampak? Tentu saja wajib pajak badan, baik yang berbentuk PT, CV, firma, ya, persekutuan dan sejenisnya, yang pada akhir tahun ya, dalam laporan keuangannya kemudian setelah melakukan rekonsiliasi fiskal diketahui terdapat laba fiskal yang sehingga dikenakan tarif pasal 2 tarif sebesar 22% sesuai ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan.
8: Kantor Pajak Nunukan menghimbau seluruh wajib pajak badan untuk memahami mekanisme ini secara cermat sebelum menyusun laporan keuangan tahunan. Kekeliruan dalam memahami basis pengenalan pajak berpotensi menimbulkan sengketa atau sanksi administrasi perpajakan.
10: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan mampu mendongkrak penjualan pelaku UMKM hingga 2 kali lipat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 menjadi berkat tersendiri bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Nunukan. Event yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Nunukan tersebut mampu mendongkrak penjualan pedagang hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Salah seorang pelaku usaha minuman kopi di Nunukan, Aldi, mengaku merasakan peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Ramainya penonton yang hadir membuat penjualan kopinya meningkat drastis, yang biasanya hanya berhasil terjual 20 gelas, kini mampu menembus hingga 50 gelas dalam sehari.
12: Sekarang kan ada event nih Pak, event bola ya. Bapak juga jualan di situ?
13: Ya, jualan siang malam. Kalau pertandingannya siang, siangnya ke situ. Kalau malam ya malam.
12: Nah, gimana itu Pak? Dengan adanya event begitu, bagaimana dengan omsetnya pelaku UMKM nih di situ?
13: Alhamdulillah bertambah. Kalau di sana bisa sampai 50 cup. Ya 50 nih, 50 gelas.
12: Kalau hari biasa berapa?
13: Kadang ya tergantung, kadang 20, kadang 15. Tapi kalau ada event-event begitu, ya alhamdulillah.
11: Menurutnya, turnamen sepak bola yang selalu dipadati penonton membawa dampak positif bagi usahanya. Banyak pengunjung yang membeli makanan dan minuman, termasuk kopi, baik sebelum pertandingan dimulai maupun setelah pertandingan berakhir.
12: Berarti intinya adanya event-event seperti Bupati Cup ini memang mendongkrak.
13: Ya, menambahlah penghasilan gitu.
11: Aldi berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin setiap tahun, bahkan diperbanyak dengan berbagai cabang olahraga lainnya. Ia menilai, semakin banyak kegiatan yang diselenggarakan, disebut mampu mendorong peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengubah strategi pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola, mengingat capaian program cek kesehatan gratis tahun lalu tercatat masih rendah. SMP Negeri 1 Nunukan kembali membuka SPMB 2026 secara online dengan kuota 288 siswa dan diprediksi menjadi sekolah paling diminati di Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan terjadi. Kami ulangi di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusli Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolout Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Bersama kita, mencatat Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan.

0: lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Hai, pendengar dimanapun Anda berada, dua lagu pembuka, Dandut Rock dan Mabuk. Judi mengawali jumpa kita di Pro Dandut kali ini, edisi Selasa 9 Juni 2026, bersama saya Rus Timur Salim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Mabuk lagi, mabuk lagi, judi lagi. Nah, siapa yang tukang mabuk, siapa yang tukang judi? Itu sudah disinggung oleh Cucu Cahyadi. Sudah main judi, judi online pula, tak pernah menang, kalah terus, balik ke rumah, ngomel-ngomel, sasaran anak istri. Nah, ini yang berbahaya sekali. Tingkat perceraian akibat judi online cukup tinggi, dan ini sudah menjadi himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Nunukan. Segera tinggalkan namanya judi online, karena hanya merusak dan menghancurkan masa depan sekaligus menghancurkan rumah tangga. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau Anda ingin merequest lagu kesayangan Anda di 0811-5311-945. Saya Rusdi Mursalim akan terus mendampingi Anda, akan terus menemani Anda di aktivitas Anda sore ini. Khusus untuk rekan-rekan yang tersebar di 21 kecamatan, 8 kelurahan, 232 desa, apa kabar semuanya malam ini, sore ini? Dan tentu lagu-lagu kesayangan Anda kami sudah siapkan, sehingga hal-hal yang membuat Anda selama ini kurang nyaman, kurang srek, dan kurang semangat, kita bisa hilangkan sejenak dengan alunan-alunan lagu yang membuat tangan Anda tanpa terasa sedikit demi sedikit ikut bergoyang. Pinggul Anda pun nantinya akan ikut bergoyang. Baik, sambil menunggu SMS dan WhatsApp Anda, informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang cukup luar biasa, Majelis Etik Ombudsman berhentikan Heru Susanto secara tidak hormat. Aha, ini dia. Seperti apa informasinya? Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia memutuskan Heru Susanto terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku insan ombudsman. Heri dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai ketua merangkap anggota Ombudsman RI periode 2026 hingga 2031. Selain itu, Majelis Etik merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman RI untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini guna menerbitkan keputusan pemberhentian tetap sesuai peraturan yang berlaku. Majelis Etik juga merekomendasikan kepada DPR RI melalui Komisi 2 untuk proses pengisian jabatan yang kosong. Putusan ini bersifat final dan mengikat dalam penegakan kode etik di lingkungan Ombudsman. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Merangkap Anggota Majelis Etik Jimli Asyrik bersama para anggota lainnya. Keputusan dibacakan oleh Partono di kantor Ombudsman RI Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Jimli juga menyebut Heri telah diberikan kesempatan untuk meminta maaf dan mengundurkan diri, namun tidak dilakukan. Anggota Majelis Etik Ombudsman RI Partono menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan bersifat administratif dan tidak hanya ditujukan kepada Heri Susanto. Rekomendasi ini juga diberikan kepada dua anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 yang turut mengikuti proses seleksi. Yang mengungkapkan Heri sebelumnya pernah mendapat teguran lisan dari Ketua Ombudsman terkait pemberitaan media pada tahun 2022. Selain itu, Heri juga disebut beberapa kali melakukan perbuatan dan ucapan yang tidak patut terhadap sesama anggota, hingga berujung pada teguran berulang. Bahkan, Majelis Etik mencatat adanya tindakan berupa ancaman terhadap anggota Ombudsman lainnya. Partono juga menambahkan Heri kerap melakukan kegiatan di luar lembaga yang disponsori oleh BUMN dengan mengatasnamakan Ombudsman RI. Ini menurutnya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan saat ini mantan ketua Ombudsman ini yang bernama Heri Susanto siap-siap menjalani hukuman dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Seharusnya memberikan contoh yang baik ya, namun malah terjerat hukum. Ini sangat kita sayangkan ya. Mudah-mudahan apa yang dialami menjadi sebuah pembelajaran untuk di masa yang akan datang.
Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu sesuai dengan permintaan teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa carikan saya lagu doa sepertiga malam, khusus lagu ini terhadap istriku yang tersayang. Ui, wah ini lagi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusdi, tolong request lagu. Apa itu? Saya ini sudah lama jomblo. Judulnya Kapan Kawin. Hai, sudah lama jomblo ya. Dengan judul Kapan Kawin, coba kita cari. Mudah-mudahan semuanya ada. Doa sepertiga malam dan Kapan Kawin. Baik, lagunya sudah kita temukan. Ada penyanyinya Duo Molek dengan judul Kapan Kawin. Kemudian untuk sepertiga malam ini dinyanyikan oleh Kori. Baik, langsung saja kita dengarkan request dari pendengar setia kita, sepertiga malam. Kemudian Kapan Kawin. Ini dia.

Saatnya kentongan. Tips menghadapi bencana alam dengan lebih tenang dan efektif. 1. Ketahui jenis bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Anda dan pahami resikonya, misalnya gempa bumi, banjir, atau badai. 2. Buat rencana evakuasi dan pastikan keluarga Anda tahu jalur evakuasi serta tempat bertemu yang aman. 3. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian, obat-obatan, serta dokumen penting. 4. Tentukan titik kontak darurat dan pastikan semua anggota keluarga tahu cara berkomunikasi saat jaringan telekomunikasi terganggu. 5. Lakukan latihan evakuasi secara berkala agar keluarga terbiasa dan tahu langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. 6. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi bencana alam agar dapat memperoleh dukungan keuangan dalam pemulihan pasca bencana. 7. Pastikan memiliki akses ke sumber informasi terpercaya seperti radio cuaca atau aplikasi peringatan dini untuk mendapatkan informasi terkini. 8. Periksa dan perkuat struktur rumah Anda agar lebih tahan terhadap gempa atau angin kencang. 9. Bangun jaringan komunitas yang kuat, bantu tetangga dan bersiaplah untuk bekerja sama dalam situasi darurat. 10. Pelajari keterampilan pertolongan pertama untuk memberikan bantuan darurat sebelum tim penyelamat tiba.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama, serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua lagu tadi baru saja kita dengarkan, Kapan Kawin dan Doa Sepertiga Malam. Silakan di 0811531945, 0811531945 untuk merequest lagu kesayangan Anda. Sambil menunggu SMS dan WhatsApp dari Anda, kembali kami hadirkan informasi 10 CTFP hadirkan harapan bagi atlet difabel lewat pesan tokoh dunia. Wah, ini cukup menarik sekali nih. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Konsep 100 selebritis talfor para atlet dinilai mampu memberikan dampak besar bagi atlet difabel. Leading woman in influence ASEAN 100 CTFP 2026 menyebut dukungan tokoh dunia melalui pesan singkat dapat meningkatkan semangat para atlet. Sebenarnya konsep 100 CTFP ini menurut saya sangat sederhana, tapi sangat kena, karena tokoh-tokoh dunia ini mesti menuliskan 3 kalimat cinta untuk memberi support kepada Paralimpik dan kaum-kaum difabel, kata Jenny O dalam dialog bersama RRI. Nah, menurut Jenny, atlet difabel menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani latihan maupun kompetisi, namun mereka tetap berusaha memberikan prestasi terbaik bagi negara. Ia menilai atlet difabel layak mendapat apresiasi atas perjuangan yang mereka jalani. Menurut Jenny, masyarakat perlu melihat mereka sebagai sosok inspiratif yang berprestasi. Jenny juga mengaku tersentuh melihat langsung perjuangan para atlet difabel melalui program tersebut. Menurutnya, kegiatan itu juga membantu membuka pandangan masyarakat terhadap semangat yang dimiliki para atlet. Jenny berharap dukungan terhadap atlet difabel terus berkembang melalui berbagai inisiatif serupa. Menurutnya, apresiasi dan penghormatan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus mengukir prestasi.

Baik, kembali kami baca SMS dan WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bang dari Sebatik, mau request lagu. Baik, apa lagunya? Eri Susan. Dengan judul apa Eri Susan? Oh, tidak. Emang judulnya tidak ya? Oh iya. Oke, coba kita akan cari ya Eri Susan tidak. Ini ditujukan kepada siapa ini? Kepada teman-teman, sahabat saya yang ada di Pulau Sebatik. Oke. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rusdi. Ada apa? Minta tolong request lagu Gejolak Asmara yang dinyanyikan Nasar. Saya suka lagunya. Oke, coba kita akan cari ya yang mana Gejolak Asmara ini. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan Eri Susan Tida dan Gejolak Asmara Nasar. Coba kita lihat. Ini dia Gejolak Asmara dan Eri Susan Tida. Selamat mendengarkan.

Dwi Kora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:23 waktu Indonesia Tengah. Di segmen Pro Dangdut kali ini disiarkan melalui 3 gelombang frekuensi di FM 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, FM 91,5 MHz untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya, dan FM 92,7 MHz untuk wilayah Krayan dan sekitarnya. Sambil menunggu request Anda, kembali kami hadirkan informasi terkait tentang Presiden Republik Indonesia rombak struktur KNIU, Menteri Kebudayaan jadi Ketua UNESCO Indonesia. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak dan dengarkan. Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO KNIU melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026. Salah satu perubahan utama adalah penunjukan Menteri Kebudayaan sebagai Ketua KNIU, lembaga yang menjadi penghubung Indonesia dengan UNESCO. Pepres tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2026 dan menjadi dasar baru pengelolaan kerjasama Indonesia dengan UNESCO, terutama pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi. Struktur KNIU mengalami perubahan dengan penetapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pengarah. Sementara itu, Menteri Kebudayaan ditunjuk sebagai Ketua KNIU. Adapun anggota KNIU terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN juga menjadi bagian daripada KNIU. Perubahan lainnya menyangkut Sekretariat KNIU yang kini dialihkan ke Kementerian Kebudayaan. Secara ex office, fungsi Sekretariat akan dijalankan oleh unit yang membidangi diplomasi, promosi, dan kerjasama kebudayaan. Menurut Menbud Fadlizon, kebudayaan merupakan aset strategis yang dapat digunakan Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global. Ia menjelaskan berdasarkan pasal 23 Pepres nomor 31 tahun 2026, seluruh dokumen administrasi KNIU dialihkan ke Kementerian Kebudayaan. Pengalihan dokumen dan administrasi tersebut wajib diselesaikan paling lambat 2 bulan sejak Pepres nomor 31 tahun 2026 berlaku. Sementara itu, kelompok kerja sektoral tetap didanai oleh kementerian dan lembaga terkait sesuai bidang masing-masing. Pemerintah berharap restrukturisasi ini memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di UNESCO. Sebelumnya, Direktur Jenderal UNESCO periode 2025-2009, Khalid El Anani, menyampaikan komitmen untuk memperkuat peran UNESCO sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan. Penguatan berkelanjutan tersebut dilakukannya melalui sektor kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Ia menekankan pentingnya perlindungan warisan budaya, penguatan kapasitas otoritas nasional, serta pemberdayaan seniman dan komunitas lokal. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu, Happy dan Hasrat Terpendam, Serdi Maya. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita dengarkan Hasrat Terpendam yang dinyanyikan oleh Sherly Maya, Yayat Ponti, dan Yayat Ponti. Kemudian menyusul lagu By Three, Happy. Dan informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang BGN, Gandeng Ahli Gizi dan Anak, dalam menyukseskan program MBG. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Badan Gizi Nasional BGN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BGN. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nanik Sudarti Deyang. Menurutnya, optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia menyebut, untuk memastikan terpenuhnya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak. Jajaran Dewan Pengarah ini akan diisi oleh 7 orang yang ahli terkait pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Dari 7 anggota Dewan Pengarah itu, Nanik menyebut terdapat 5 orang diantaranya dari kalangan ahli gizi. Menurutnya, sejak BGN berdiri hingga saat ini, Dewan Pengarah belum secara optimal mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis. Padahal menurutnya peranan Dewan Pengarah ini sangat strategis dalam menyukseskan program prioritas MBG. Sehingga pengoptimalan Dewan Pengarah BGN ini sebagai penguatan kontrol dalam program makan bergizi gratis. Ia menuturkan Dewan Pengarah akan memberikan petunjuk dalam pengarahannya untuk menyukseskan program MBG. Baik pendengar, kembali kami hadirkan 2 buah lagu, Irfan Mansur, Bukan Sandiwara, kemudian menyusul Jaga Cinta Kita, Benigno. Selamat mendengarkan.

0: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Lombawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.
1: Ayo mendengar dua buah lagu tadi. Mengakhir jumpa kita di program segmen Pro Dandut edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Baru kita dengarkan juga tadi ada filler budaya terkait tentang buaya tanah yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan hati-hati, selain buaya tanah ada buaya darat, itu cukup membahayakan buat Anda semuanya. Dan pendengar, akhirnya informasi terakhir kami hadirkan sebelum menutup di segmen Pro Dandut kali ini. Selesaikan persoalan P3K honorer, DPR ingatkan penting penguatan otonom daerah. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menegaskan penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama, terutama dalam penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian daerah, termasuk penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau lebih dikenal dengan singkatan P3K dan tenaga honorer. Menurut politikus PKS ini, terdapat ketimpangan antara besarnya urusan pemerintah yang dilaksanakan daerah, tepatnya dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Ia menilai penguatan kebijakan fiskal daerah menjadi syarat penting apabila pemerintah ingin membangun daerah secara lebih merata, sekaligus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Mardani menambahkan berbagai persoalan kepegawaian yang selama ini muncul, termasuk terkait P3K dan tenaga honorer, tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan kepastian fiskal pemerintah daerah. Di satu sisi, Mardani mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan relaksasi dalam penataan tenaga non-ASN. Namun ia mempertanyakan kekuatan hukum dari skema relaksasi melalui surat keputusan bersama atau SKB 3 menteri dan diakomodasi dalam undang-undang APBN. Menurutnya, kepastian hukum sebagian sangat penting agar kepala daerah tidak menghadapi risiko hukum ketika menjalankan kebijakan yang bertujuan menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Sejumlah kepala daerah juga memang mengaku anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaahan langsung terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Baik pendengar, informasi terakhir mengakhir jumpa kita di segmen Pro Dandut kali ini. Saya Rusti Mursalim, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Nunukan. Di Nunukan sore ini, saya Syasha hadir lagi untuk menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pop asik yang saya hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, kali ini di segmen pertama kita, yaitu mitigasi bencana kentongan, saya akan hadirkan informasi untuk Anda terkait yang baru-baru saja terjadi khususnya di wilayah Kalimantan Utara ya, tepatnya itu di Kota Tarakan maupun di Kalimantan Timur, tepatnya itu di Berau, ataupun mungkin ada wilayah-wilayah lain ya yang kemarin itu sempat terjadi gelombang yang begitu lumayan tinggi untuk kita warga Kalimantan ya, dan BMKG menyebutnya tsunami kecil seperti itu. Tapi walaupun kecil seperti ini, diingatkan kemarin oleh Kepala Geofisika Balikpapan pendengar bahwasanya kita itu tidak bisa meremehkan juga adanya gelombang yang begitu tinggi yang disebut juga dengan tsunami kecil. Walaupun 0,3 hingga 0,5 meter saja yang terjadi di perairan kita, tapi kita juga harus punya cara atau langkah atau yang namanya mitigasi bencana terhadap tsunami kecil ini, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, agar tidak panik pendengar, dan kita bisa fokus apa saja yang akan kita lakukan jika itu terjadi. Nah, kita berharap ya tidak ada terjadi bencana apapun, tapi kalau misalnya terjadi, kita tahu sudah langkah-langkahnya seperti apa. Dan saya akan hadirkan informasinya sesaat lagi setelah persembahan lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama RRI Nunukan.

Gelombang tinggi selalu ada dan mudah terjadi dimanapun, sehingga perlunya ekstra berhati-hati saat mengunjungi suatu tempat, khususnya pantai. Mungkin masih banyak yang kesulitan membedakan antara gelombang tinggi dan tsunami. Gelombang tinggi biasanya diikuti dengan angin kencang yang berhembus, sementara tsunami justru dipengaruhi oleh kecepatan arus air di kedalaman laut. Gelombang tinggi sangat memungkinkan menyebabkan beberapa dampak serius seperti rusaknya fasilitas di pesisir pantai, rusaknya perahu atau kapal nelayan, risiko badai, banjir di beberapa lokasi, dan rentan memakan korban jiwa. Patut dipahami bahwa pantai sejatinya juga merupakan area yang tinggi akan risiko. Tidak sedikit dari ancaman gelombang tinggi yang juga dapat memakan korban jiwa. Itulah mengapa sebaiknya selalu pantau prediksi cuaca sebelum bermain di pantai. Selain itu, jangan memaksakan diri untuk berada di pantai apabila cuaca sedang tidak baik-baik saja, karena hal tersebut akan memicu banyak bahaya ke depannya. Memang gelombang tinggi tidak seperti tsunami, namun resikonya tetap serius. Jangan sampai menyepelekan gelombang tinggi yang mungkin beresiko terjadi di beberapa kawasan pesisir pantai.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, meskipun terlihat kecil 0,3 hingga 0,5 meter, tsunami kecil ini berpotensi merusak permukiman di dekat bibir pantai juga. Warga pesisir makanya harus melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi, minimal 30 meter di atas permukaan laut, jika memang melihat tanda-tanda bahwa gelombangnya akan semakin tinggi seperti itu. Harus menjauhi bibir pantai dan sungai, serta tidak menggunakan kendaraan untuk mencegah kemacetan. Ini adalah beberapa langkah mitigasi dan penyelamatan yang dilakukan oleh warga ya. Dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG. Walaupun tingginya hanya 0,5 meter di lepas pantai, gelombang bisa menguat dan lebih tinggi saat mencapai teluk. Kemudian kita juga memang jangan sampai menunggu air surut ataupun sirine berbunyi. Jika terjadi gempa bumi yang sangat kuat dan lama, segera lari atau berjalan kaki menjauhi garis pantai. Kemudian pendengar, kita juga harus menjauhi area muara sungai, bibir pantai atau jembatan, karena arus air itu bisa berbalik deras dan membahayakan. Dan simpan tas berisi dokumen penting, senter, kemudian kotak P3K dan air minum agar siap dibawa kapan saja. Kita juga harus kenali rute terdekat ke tempat evakuasi sementara di lingkungan kita. Itu yang bisa kita lakukan pada karya.

pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital.

0: Kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Oke, pendengar. Jadi, Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik mengakibatkan sering terjadinya gempa hingga tsunami. Oleh karena itu, sistem peringatan dini gempa dan tsunami itu amat penting keberadaannya di Indonesia, terutama di wilayah yang rawan gempa dan tsunami. Kalau dikutip dari situs resmi Badan Pusat Statistik atau BPS, jadi sistem peringatan dini tsunami itu adalah fasilitas pendeteksi kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang atau melanda. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Menurut BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tujuan sistem peringatan dini tsunami adalah agar masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana tsunami masih memiliki waktu untuk melakukan evakuasi atau penyelamatan diri ke wilayah yang lebih aman dari bencana tersebut. Hal ini juga mampu meminimalisir jumlah korban yang kemungkinan terjadi. Nah, kalau di Indonesia, informasi terkait sistem peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Untuk itu, BMKG memiliki sistem peringatan dini tsunami yang disebut dengan INATEUS atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Melalui situs resminya, pendengar, untuk Indonesia Tsunami Early Warning System ini kemudian berjalan dan berkembang sebagai tsunami service provider, yaitu sistem peringatan dini tsunami untuk wilayah Samudra Hindia bersama dengan INCOIS India dan BOM Australia. Melansir dari laman BPBD juga, penerapan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia agar mampu berjalan efektif dan optimal, maka perlu peran serta yang menyeluruh, mulai dari masyarakat, pemerintah, serta instansi-instansi terkait. Untuk itu, maka perlu dipahami pula mekanisme alur sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Jadi, pertama, peringatan dini tsunami dikeluarkan pertama kali secara resmi oleh BMKG, dan hal ini berdasarkan hasil analisis akan terjadi tsunami. BMKG kemudian menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami kepada masyarakat hingga berbagai institusi perantara terkait melalui berbagai media komunikasi. Selain itu juga, BMKG memiliki prosedur standar ya dalam menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi perantara tersebut, dan dalam menyampaikan peringatan dini itu dibagi juga menjadi 4 tahapan. Jadi nanti saya informasi kan 4 tahapan itu apa aja, pendengar. Tapi jika Anda mungkin mendapatkan informasi dari selain BMKG terkait potensi tsunami dan lain-lain, nah hati-hati, bisa jadi itu adalah hoax ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Jadi pendengar, ada 4 tahapan peringatan dini tsunami oleh BMKG. Yang pertama, peringatan dini 1, memuat informasi parameter gempa, waktu terjadinya, kemudian posisi episenternya, kedalaman, kekuatan, skala intensitas di beberapa lokasi, dan potensi tidak terjadi atau terjadinya tsunami serta tingkat ancaman tsunami. Kalau peringatan dini 2 itu memuat informasi perkiraan ketinggian landaan tsunami serta perkiraan waktu dan kawasan yang akan terlanda tsunami. Kemudian peringatan dini 3 memuat informasi kondisi kejadian tsunami pada daerah-daerah lain yang terlanda tsunami. Dan peringatan dini 4 memuat informasi bahaya tsunami sudah berakhir. Sedangkan untuk tingkat peringatan dini tsunami oleh BMKG beserta sarannya adalah, yang pertama, tinggi gelombang lebih dari 3 meter maka perlu melakukan evakuasi massal sesuai dengan jalur evakuasi yang telah ditentukan menuju tempat penyelamatan. Kalau tinggi gelombang 0,5 hingga 3 meter, maka perlu melakukan evakuasi masyarakat di sekitar wilayah pantai menuju tempat yang diperkirakan aman dari tsunami. Kemudian, untuk tinggi gelombang 0 hingga 0,5 meter, maka yang perlu dilakukan adalah menjauhi pantai, pendengar.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Jika area pantai semakin menyusut, maka tempat untuk nelayan parkir perahunya akan semakin sedikit, sehingga akan sulit untuk menyimpan perahu di tepi pantai. Selain itu, keindahan pantai bisa berkurang karena terjadinya abrasi yang cukup besar. Peristiwa abrasi sebenarnya pasti terjadi, tetapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Berikut ini cara mencegah abrasi pantai. Yang pertama, larangan menambang pasir. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Dan yang ketiga, menanam bakau. Sudah seharusnya kita untuk mencegah terjadinya abrasi laut yang disebabkan oleh manusia. Sementara itu, kita juga berperan dalam meminimalisir kerusakan yang disebabkan karena abrasi dari faktor alam. Dengan demikian, pesisir pantai tetap menjadi indah dan sumber daya laut tetap ada, sehingga perekonomian penduduk sekitar bisa mengalami peningkatan.

Pendengar, untuk selanjutnya saya ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda. Kita akan bersama untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menyumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama, pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, ada saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dedi. Apa kabar sore hari ini?
0: Sore hari ini Samarinda cerah. Bagaimana kota Palangkaraya sore hari ini?
1: Dan sore hari ini juga kita janjian sepertinya cerah. Kalau kemarin hujan, sekarang cerah.
0: Nah, kemarin hujan juga sama ya di Samarinda dan Palangkaraya juga hujan ya. Oke, Listia, ya. Ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait DPR RI dan Kemenkum Kalimantan Tengah berkolaborasi dalam penguatan pemahaman hak kekayaan intelektual, rekan Dedi.
0: Baik, silakan Listia laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual terus berupaya memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
3: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
2: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Gaya bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya. Bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
3: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
4: Nah, terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
3: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dedi.
0: Baik, terima kasih Listia dari Palangkaraya. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Reni. Halo, selamat sore Reni.
1: Iya, selamat sore Dedi.
0: Apa kabar sore hari ini di Tarakan?
1: Alhamdulillah, kota Tarakan sangat cerah di hari ini, dari pagi hingga sore hari, Dedi.
0: Oh, sangat cerah ya. Wah, kalau Samarinda juga sama. Tapi tadi pagi ada hujan, Reni. Dan sore ini cukup cerah.
1: Baik, berarti Tarakan masih menanti hujan ini begitu ya?
0: Nah, itu. Baik, Reni, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik, dari Tarakan terkait harga tiket kapal Pelni tidak naik, diskon 30% berlaku 20 Juni hingga 15 Agustus.
0: Baik, silakan Reni laporan Anda.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, menjelang libur sekolah, PT Pelni memastikan harga tiket kapal tidak naik, bahkan PT Pelni memberikan diskon 30% yang berlaku pada 20 Juni hingga 15 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan.
3: Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi, memastikan harga tiket kapal penumpang Pelni dari dan ke Tarakan belum ada kenaikan. Tarif yang berlaku saat ini masih mengacu pada tarif ekonomi resmi dari pemerintah, meski kondisi ekonomi global dan kurs dolar sedang tidak stabil. Hal itu disampaikan Ferdi menanggapi situasi ketidakstabilan perekonomian global dan Indonesia saat ini, Senin 8 Juni kemarin. Ferdi menyebut belum ada informasi dari pusat terkait kenaikan tarif kapal penumpang. Proses kenaikan tarif sendiri tidak bisa langsung naik karena harus dibahas sampai ke DPR.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan. Dan seperti yang diketahui pada tanggal 6 Juli kemarin, ya, berdasarkan surat dari kementerian, yang mana pemerintah telah meluncurkan stimulus ekonomi yang akan memudahkan seluruh warga masyarakat yang nantinya akan melaksanakan mudik sekolah, libur sekolah, sehingga ini kiranya bisa membawa dampak yang baik kepada membantu masyarakat, dalam hal ini bagi anak-anak yang akan melanjutkan sekolah pendidikan ke tahap yang tinggi.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah justru meluncurkan stimulus ekonomi. 6 Juni kemarin, Pelni memberikan diskon 30% untuk keberangkatan di atas tanggal 20 Juni. Kebijakan ini berlaku sampai 15 Agustus. Ia juga menambahkan saat ini Pelni hanya mengoperasikan satu kapal yang melayani rute Tarakan, yaitu KM Lambelu. Pasalnya KM Bukit Siguntang masih docking tahunan di Jakarta. Rencananya, docking dilaksanakan dalam 20 hari kerja dan diperkirakan selesai 14 Juni. Setelah itu, KM Bukit Seguntang kembali ke Makassar untuk kembali memulai pelayaran. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang dampak KM Bukit Seguntang docking, KM Lambelu mendapat dispensasi tambahan kapasitas penumpang hampir 40%. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Dedi di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Reni Oktavia dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli.
1: Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
0: Sore hari ini cerah, Banjarmasin bagaimana cuacanya?
1: Sore hari ini cuacanya cerah dan cukup macet nih di depan RRI Banjarmasin, Dedi.
0: Cukup macet, wah ini sore ya, jam waktunya jam pulang kerja memang ya.
1: Betul, padat banget di depan RRI ini, lagi mengular antriannya karena lampu merah kan dekat sini juga.
0: Oh iya. Oke, Padli, ada informasi apa di Banjarmasin?
1: Ya, ini terkait dengan adanya aduan masuk ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait kondisi jalan, Dedi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Dedi, pendengar dan pemirsa. Hingga pertengahan tahun 2026 ini tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Jalan-jalan itu kan pasti membutuhkan waktu pelaksanaan yang tidak sedikit kayak gitu. Nah, karena dari segi
3: perbaikan. Hingga pertengahan tahun 2026 tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian, 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menyatakan, pihaknya terus bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik-titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Chandra mengungkapkan wilayah Banjarmasin Selatan menjadi kawasan yang paling banyak diadukan masyarakat terkait jalan berlubang. Tingginya volume kendaraan serta kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas menjadi faktor yang memicu banyaknya laporan dari warga.
4: Kebanyakan untuk laporan-laporan yang bertemuan yang di jalan jembatan, ada beberapa jalan yang tertumbat, itu banyak laporannya. Jadi ada berapa laporan yang sudah kita tangani?
5: 179.
4: Jadi sebagian besar memang sudah kita tangani, tentunya ini memerlukan penanganan tidak terlalu berat lah. Kalau menyangkut jalan kota, perbatasan nasional, penanganan itu misalnya lubang-lubang ketidakmungkinan, segera ada berapa perkembangan yang cepat kita tangani. Tapi begitu ada
3: harapan perbaikan jalan turut diutarakan oleh warga, salah satunya Misbah, warga Tatah Belayung, Banjarmasin Selatan. Ia menyebut kondisi jalan rusak di tempatnya sudah berlangsung sangat lama tanpa adanya perbaikan berarti dari pihak terkait. Menurutnya permukaan jalan yang bergelombang dan dipenuhi lubang di bagian tengah menjadi titik paling berbahaya, warga yang melintas kerap kehilangan kendali terutama saat berkendara.
6: Sampai aku di sini 7 tahun sudah tadi dulu udah rusaknya. Jadi 7 tahun dia berganda sini. Sudah rusak pada dulu dah.
7: Ya, apa kondisinya dia? Ya bentuk bergelombang-gelombang kayak itu.
6: Sampai dia bergelombang lagi berlubak-lubak di tengah itu yang berbahaya benar. Ancak orang abah berluka-luka situ. Nah, kalau yang ini rusaknya dua yang di sebelah situ adalah memesanlah. Dua pak itu nah itu. Jadi yang di sini yang aku tercabut ke sungai itu nang itu.
7: Oh, kan sempat tercabut.
6: Iya, tercabut ke sungai malam pang. Ini kan ada lampu malam kadap nah.
3: Tim PUPR terus melakukan pemantauan lapangan sekaligus mempercepat proses penambalan pada titik-titik kerusakan yang telah teridentifikasi. Selain menindaklanjuti laporan yang masuk, PUPR juga melakukan inspeksi rutin guna menemukan kerusakan jalan yang belum sempat dilaporkan oleh masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, Dedi, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Padli dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dedi.
0: Apa kabar sore hari di Nunukan?
1: Alhamdulillah, kalau kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore ini sehat. Dan untuk Nunukan, wah mataharinya sangat bersinar dengan cerah sekali Dedi.
0: Wah, berarti satu Kalimantan ini cerah cuacanya sore hari ini ya.
1: Iya, syukurlah kalau gitu ya Dedi ya.
0: Iya. Sasha, ada laporan apa di Nunukan sore hari ini?
1: Untuk Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan, Dedi.
0: Baik, Sasha silahkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan resmi dimulai, diikuti ex pemain tim nasional dan pemain asing. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi bergulir dengan menyuguhkan persaingan ketat dari 19 klub terbaik di Kabupaten Nunukan. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Bilal ini digadang-gadang menjadi salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi dan kompetitif di Kalimantan Utara sepanjang tahun ini. Kehadiran sejumlah mantan pemain Liga 1, Liga 2 dan ex-punggawa tim nasional, bahkan penonton di wilayah perbatasan dikejutkan dengan kehadiran pemain asing asal Pantai Gading yang turut memperkuat salah satu klub peserta. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Yakub menjelaskan 19 klub yang berpartisipasi telah dibagi ke dalam 4 pool dan babak penyisihan. Dua tim terbaik dari masing-masing grup nantinya akan mengantongi tiket untuk melaju ke babak 8 besar sebelum akhirnya bertarung di fase gugur demi memperebutkan trofi juara. Para pemain profesional sengaja dihadirkan untuk mendongkrak kualitas pertandingan sekaligus memberikan hiburan bermutu bagi warga. Selain itu, momentum tersebut menjadi kesempatan langka para pesepak bola lokal Nunukan untuk belajar langsung menyerap ilmu dan mengukur kemampuan dari pemain yang berpengalaman. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri berharap agar para atlet lokal dapat meniru skill dan jam terbang para pemain bintang tersebut. Menurut Bupati, tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai kecamatan membuktikan bahwa Nunukan memiliki potensi besar yang selama ini hanya membutuhkan wadah kompetisi yang rutin dan berjenjang.
3: Pemain-pemain nasional yang datang ke Kabupaten Nunukan ini untuk meramaikan, tentunya harapan saya juga agar supaya masyarakat, para atlet sepak bola kita bisa meniru hasil-hasil atau pemain-pemain yang terbaik dari luar, bisa mengikuti, mengambil skill-skill yang ada.
2: Selain menjadi pesta olahraga, turnamen yang berlangsung selama hampir sebulan tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Lonjakan kunjungan penonton yang memadati area stadion setiap harinya berhasil menggerakkan sektor usaha kecil, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga para pelaku UMKM lokal. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dedi Purnama di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Sasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Timur siapkan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan korban narkotika dan pasien gangguan kejiwaan di Kalimantan Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memastikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan pasien gangguan kejiwaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Mas'ud di Samarinda saat menanggapi pembahasan terkait pembangunan sumber daya manusia dan persoalan peredaran gelap narkoba di Kalimantan Timur. Menurut Rudi Mas'ud, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan sosial merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Gubernur menjelaskan saat ini Rumah Sakit Atma Husada Mahakam tidak hanya menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, tapi juga korban penyalahgunaan narkotika. Namun kapasitas rumah sakit tersebut dinilai sudah hampir tidak mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Gubernur mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, kebutuhan ruang perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkotika maupun pasien gangguan kejiwaan terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah Provinsi Kaltim mempertimbangkan memanfaatkan Rumah Sakit Islam yang dinilai memiliki potensi menjadi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi narkotika.
2: 3G, P4G, GN ini, Nasional Penggelapan Narkotika ini, dan Peredaran Gelap Narkotika. Pertama, hampir saya pastikan bahwa Rumah Sakit Atma Husada tidak hanya menangani persoalan psikologis ataupun penyakit kejiwaan, tetapi juga menangani berkaitan dengan korban narkotika. Catatannya satu, Rumah Sakit Atma Husada sudah hampir tidak mampu lagi menampung berkaitan dengan pasien, baik untuk gangguan kejiwaan maupun korban narkotika, apalagi narkotika. Rumah Sakit Atma Husada juga menanganin berkaitan dengan korban narkotika, tetapi ada tetapinya. Rumah Sakit Islam ini adalah salah satu yang paling alternatif, paling dekat untuk bisa menanganin kekurangan daripada ruang-ruang ataupun juga tempat-tempat untuk menanganin. Pertama adalah orang korban narkotika. Yang kedua adalah tapi penyakit kejiwaan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Islam yang hari ini merupakan aset ini adalah milik pemerintah daerah.
1: Menurut Gubernur Rudi Mas'ud, rumah sakit itu merupakan aset milik pemerintah daerah yang masa kontraknya telah berakhir pada Desember 2025 silam. Karenanya, pemerintah sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemanfaatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap optimalisasi fasilitas kesehatan tersebut dapat memperlayanan rehabilitasi dan penanganan kesehatan jiwa di daerah, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mul yang telah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Deddy Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolab 871, beserta seluruh prajurit mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolab, tangguh, siap, berani!
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih

Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI Nunukan, kita sudah beraktivitas dari pagi hingga sekarang ini. Tentu kita sebelum istirahat harus mandi kalau perlu ya. Tapi kalau nggak bisa mandi, minimal kita cuci tangan pakai sabun. Karena cuci tangan pakai sabun itu merupakan salah satu langkah sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir bisa menghilangkan kuman, bakteri, dan kotoran yang menempel pada kedua telapak tangan, terutama di sela-sela jari dan bagian bawah kuku yang sering menjadi tempat berkembangnya kuman. Jangan sampai kita rajin mengingatkan buah hati kita, kita sendiri yang malah kelupaan untuk cuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan itu perlu dilakukan sebelum makan untuk mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tangan yang tampak bersih belum tentu loh terbebas dari kuman. Jadi penggunaan sabun dan air mengalir itu sangat dianjurkan untuk memastikan kebersihan tangan secara maksimal.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Tahukah Anda, Kalimantan milik 3 negara? Pulau Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia dan juga menjadi pulau terbesar di Asia Tenggara. Kalimantan juga merupakan salah satu pulau yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam teritorial Indonesia. Berada di garis khatulistiwa dengan luas 743.330 km persegi. Pulau ini tidak hanya dikuasai satu negara, melainkan berada di bawah teritori 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Batas antara Indonesia dan Malaysia meliputi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, serta negara bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan tersebut seluas 2019 km persegi. Adapun perbatasan tersebut terjadi pada beberapa abad yang lalu. Awal kesepakatan tersebut terjadi berkat adanya perjanjian negara Belanda dan Inggris pada tahun 1874. Selain Malaysia, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Sehingga Kalimantan menjadi milik 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar Pro 1, jadi selain kita cuci tangan sebelum makan, cuci tangan juga penting dilakukan setelah melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga, berkebun, memegang uang, atau memegang hewan. Berbagai kegiatan tersebut berpotensi untuk membuat tangan kita terpapar kuman dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit jika tidak segera dibersihkan dengan benar. Jadi, menggunakan air mengalir dan sabun ya. Masyarakat juga dianjurkan mencuci tangan setelah menyentuh sarana umum seperti pegangan bis, kemudian gagang pintu, tombol lift, dan fasilitas publik lainnya. Banyak orang menggunakan fasilitas tersebut setiap hari sehingga risiko perpindahan kuman dari satu orang ke orang yang lain itu menjadi lebih tinggi. Melalui penerapan kebiasaan cuci tangan pakai sabun secara rutin, masyarakat bisa mengurangi risiko berbagai penyakit menular seperti diare, influenza, dan infeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah penting juga, pendengar, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Iya, itu dia lagu dari Jikustik, Aku Bukan Untukmu ya. Jadi untuk siapa? Yang jelas kalau memang ditakdirkan tidak berjodoh ya enggak apa-apa. Kita percaya aja dengan pilihan Tuhan juga ya. Jodoh dari Tuhan gitu. Oke, pendengar RRI Nunukan, nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam untuk Anda menantikan pengajian Al-Qur'an dan juga azan Maghrib yang insyaallah akan jatuh pada pukul 18:23 waktu Indonesia Tengah berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Satu persembahan lagu lagi dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku.

0: Tahukah kenapa laki-laki mesti mencium kening istri dan istri mesti mencium tangan suami? Bahwa semangat dan ketenangan laki-laki terletak pada kening istrinya. Lalu sumber ketenangan dan kekuatan perempuan itu ada di punggung tangan suaminya. Mengecup kening istri atau mencium tangan suami, hakikatnya sebuah simbol dari satu hal paling mahal dalam hubungan suami istri, yakni saling percaya. Janganlah menilai bahwa yang mendorong suami mengecup kening istrinya itu karena birahi. Seorang suami mengecup kening istri adalah cara dirinya mendapatkan ketenangan. Dan perempuan mencium tangan suami bukan semata tentang siapa yang lebih tinggi derajatnya, tapi itu adalah tanda bahwa keikhlasan menuntunnya. Karena perempuan juga tahu di tangan suaminya ada ridho Tuhannya. Kenapa mesti kening atau tangan? Karena kening perempuan adalah sumber ketenangan dan semangat bagi suami. Karena kening adalah saksi dari ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keninglah perantara tunduk makhluk pada penciptanya. Keninglah bagi tubuh pertama yang mengaku bahwa Tuhan adalah maha tinggi, sementara diri adalah rendah. Keninglah yang bersujud. Keninglah berada paling bawah sebagai simbol bahwa tiada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Padahal kening adalah salah satu bagian tubuh kita paling tinggi. Maka pada kening perempuanlah Tuhan hembuskan sumber ketenangan. Maka tak heran jika suami bisa merasakan ketenangan setelah mengecup kening istrinya. Lalu apakah sama kondisinya dengan tangan suami yang dicium istri? Istri yang mencium tangan suami bukan semata menempelkan bibirnya. Ada doa yang ia panjatkan di tangan suami. Semata meletakkan doa di sana. Karena dengan tangan itulah suaminya bekerja untuk orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Lewat ciuman di tangan suami, seorang istri sedang memohon pada Tuhannya agar menjaga tangan suaminya dari hal-hal yang dibenci olehnya. Melalui ciuman yang diletakkan di tangan suami, seorang istri menitipkan doa agar Tuhan menjaga tangan suami untuk menjaga kasih sayangnya dan tak mengambil yang bukan haknya. Saudara-saudaraku tercinta, sebelum berangkat kerja, pulang kerja, setelah sholat, jangan lupa mencium kening istri atau tangan suami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi rumah tangga kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Dan kali ini pengajian Al-Quran merupakan rekaman suara dari Qori'ah Rofiatul Muna dengan pembacaan Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 20. Selamat mendengarkan.

Kata kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun." Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu." Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, seringkali tanpa disadari manusia kerap menunjukkan kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa apa yang berhasil dicapainya saat ini adalah murni karena hasil usahanya, bersumber dari kekuatannya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam siaran Mutiara Pagi, Ustadz Muammar Qadhafi memberikan pencerahan tentang sebuah topik, jangan bersandar pada dirimu. Mengenai hal tersebut, Ustadz Muammar menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 88 bahwa tidak ada sesuatu yang hadir dalam kehidupan ini melainkan berasal dari taufik Allah Subhanahu wa taala, berasal dari semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tiap-tiap dari kita dimudahkan dalam meraih kemenangan di kehidupan ini, semua murni atas pertolongan Allah. Taufik dan rahmat Allah memainkan peran yang begitu penting dalam kehidupan kita, pendengar. Segala ilmu yang kita miliki semuanya atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dalam hal mendapatkan kebaikan di sisi Allah dan meraih surganya, itu semua bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semua bisa terhindar dari sifat angkuh dan sombong, walau sekecil apapun. Kita diharapkan untuk senantiasa berdoa, mengharap ridho, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Gunung bersejarah dalam Islam. Jabal Uhud adalah bukit terpanjang di Madinah yang membentang 6 km. Nama Jabal Uhud bisa diartikan sebagai bukit yang menyendiri. Berbeda dengan bukit dan gunung umumnya di Madinah yang saling menyambung, Jabal Uhud tidak bersambungan. Jabal Uhud menjadi saksi bisu dari Perang Uhud di tahun 625 silam. Sebanyak 70 orang syuhada gugur dan dimakamkan di sana. Sehingga kemudian umat muslim yang ke tanah suci untuk umroh atau haji pun kerap datang ke Jabal Uhud untuk berziarah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jabal Rahmah. Gunung batu ini terletak di bagian timur Padang Arafah di Mekah. Gunung ini menjadi saksi abadi pertemuan Adam dan Hawa setelah ratusan tahun berpisah. Di tempat ini, Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 3. Turunnya ayat ini membuat para sahabat bersedih karena mereka merasa akan kehilangan Rasulullah. Dan memang tidak beberapa lama kemudian, Rasulullah

Jabal Nur. Di Jabal Nur terdapat sebuah gua yang sangat bersejarah, yaitu Gua Hira. Di gua inilah Rasulullah sering menyepi dan merenung, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kenabiannya di gua ini, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya pada 17 Ramadan. Jabal Sur. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki sejarah tinggi. Di Gua Sur yang terdapat di gunung ini, Rasulullah pernah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama RRI Nunukan. Di kesempatan kali ini pendengar, saya mengajak Anda untuk terus bersama kami. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa untuk membaca berita-berita teraktual melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, saya hadirkan satu lagu lagi untuk Anda, lagu religi tentunya, sebelum nanti saya hadirkan lagu pop Indonesia, sembari saya akan hadirkan juga informasi di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan.

Kabar yang pertama terkait tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% yang kembali menjadi sorotan para pelaku usaha di Nunukan. Dan pendengar, banyak pelaku usaha selama ini keliru memahami dasar penghitungan PPH badan 22%. Tarif tersebut sebenarnya dikenakan atas laba usaha, bukan atas total peredaran bruto atau penjualan kotor. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Pajak Nunukan, Muhammad Irfan, dalam keterangan resminya terkait PP nomor 20 tahun 2026. Jadi, untuk penegasan ini memang penting bagi pelaku usaha di Nunukan yang kerap khawatir terbebani pajak meski kondisi bisnis sedang lesu. Pemahaman yang tepat soal basis penghitungan pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Secara teknis, pengenaan PPH badan 22% itu baru terjadi setelah wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal di akhir tahun pelaporan. Rekonsiliasi fiskal ini, pendengar, adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi, untuk yang terdampak tentu saja wajib pajak badan, baik berhubungan dengan PT, CV, firma, persekutuan, dan sejenisnya yang pada akhir tahun dalam melaporkan keuangannya. Kemudian, setelah melakukan rekonsiliasi fiskal nanti, terdapat laba fiskal yang dikenakan tarif sebesar 22% sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf D dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kantor Pajak Nunukan mengimbau untuk seluruh wajib pajak badan memahami mekanisme ini secara cermat sebelum menyusun laporan keuangan tahunan. Kekeliruan dalam memahami basis pengenaan pajak berpotensi menimbulkan sengketa atau sanksi administrasi perpajakan.

0: teketek-ketek di mana-mana, dan setiap saat itu saya didengar, bah peka telinga dibuatnya.
1: Aduh, Kak De, ini tuh permainan zaman dulu yang lagi viral, bah.
0: Abang tahukah

0: Stars. Dan latte-latte itu awalnya sudah pernah terkenal di Eropa pada tahun 1970 dan juga sempat dilarang di sana. Sebab ada sekitar 6.800 kasus cedera akibat benturan mainan ini.
1: Ih, ternyata ngeri juga rupanya nih.
0: Makanya berhenti-berhentilah main latte-latte tuh. Berdengung telinga dibuatnya.
1: Yalah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Okay, pendengar RRI Nunukan, Anda masih bersama kami di frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan tentunya di frekuensi 92,7 MHz. Pendengar, untuk informasi berikutnya, jaringan internet yang tidak stabil disebut menjadi kendala utama bagi agen speedboat dalam menerapkan sistem pembayaran digital melalui kris di PLBL Limhijung Nunukan. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi non-tunai belum dapat berjalan optimal. Kendala jaringan kerap membuat proses pembayaran melalui kris terkadang memerlukan waktu lebih lama untuk diproses. Akibatnya, pihak agen maupun penumpang harus menunggu hingga jaringan kembali stabil agar transaksi dapat diselesaikan. Salah seorang agen speedboat, Firman, mengatakan pembayaran menggunakan kris sangat bergantung pada kualitas jaringan internet. Menurutnya, ketika kondisi jaringan tidak stabil, transaksi berpotensi lambat masuk, bahkan gagal diproses. Meski demikian, pembayaran menggunakan kris tetap diterapkan sebagai salah satu alternatif transaksi non-tunai bagi masyarakat. Selain dinilai lebih praktis, metode pembayaran digital juga memudahkan penumpang yang tidak membawa uang tunai saat melakukan perjalanan. Dan diharapkan perbaikan kualitas jaringan internet di Nunukan bisa menjadi perhatian dari berbagai pihak. Dan jaringan ini memang dinilai menjadi faktor utama dalam mengoptimalkan transaksi digital serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat bertransaksi.

0: saja seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download. Selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke pendengar, untuk informasi berikutnya, informasi kali ini seputar MBG ya. Jadi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan mencatat bahwa saat ini terdapat 11 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Keberadaan dapur-dapur MBG tersebut kini melayani puluhan ribu penerima manfaat di berbagai wilayah Nunukan dan Sebatik. Meski jumlah SPPG terus bertambah, Dinkes P2KB Nunukan memastikan pengawasan terhadap keamanan dan kualitas makanan tetap dilakukan. Setiap SPPG mendapat pendampingan dan pembinaan agar makanan yang diproduksi aman serta layak dikonsumsi. Dan dikatakan oleh Haja Miskia selaku Kepala Dinas P2KB Nunukan, pengawasan dilakukan secara berkala termasuk melalui pengujian sampel makanan yang diproduksi oleh setiap SPPG. Beberapa dapur MBG yang baru beroperasi juga masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi dan sanitasi. 11 SPPG yang telah terdata berada di Nunukan Selatan, kemudian Nunukan Barat, Nunukan Timur, Nunukan Timur 2, Nunukan Tengah, Nunukan Tengah 2, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sebatik, serta di Kekayap. Namun tidak seluruhnya telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Dan data Dinkes P2KB menunjukkan program MBG yang dijalankan melalui 11 SPPG tersebut saat ini telah menjangkau 21.543 siswa dan 435 tenaga pendidik. Selain itu, sebanyak 1.737 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga telah menjadi penerima manfaat program tersebut. Sementara itu, hingga saat ini belum ada warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima program MBG. Dinkes P2KB menyebut penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda bersama RRI Nunukan. Dan akhirnya saya Syasha pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan download melalui Google Play Store ya. Downloadnya gratis dan ketika Anda mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, tidak ada jeda iklannya. Selain itu Anda juga bisa membaca beberapa berita-berita teraktual melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat malam saya ucapkan untuk Anda, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh makna untuk Anda. Sampai jumpa pendengar.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 01

Pendengar Radio Republik Indonesia Nundukan, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Rista yang akan menemani Anda kali ini dalam program Nundukan malam ini. Dan untuk program Nundukan malam ini, mari kita awali dengan mengikuti program Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya. Biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini, menaikkan BI rate menjadi di 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20 instansi
8: dan... Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Wow, luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing, guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustaz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang, haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhuzna sebelum Adhuzna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Di mana sesaat lagi tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dan bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari timnas Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Nyerabuli, Tiloli, Protik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Dinamika, bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan Malam ini.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi.

0: terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih atas kesempatan bagi kami pada saat ini untuk bagi kami untuk membagi-bagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang walaupun melalui siaran RRI Mimbar Agama Kristen. Percaya kami bahwa melalui kesempatan ini atau melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini, kita diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita mulai atau sebelumnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan memohon hikmat dari Tuhan untuk memberi kemampuan bagi kita untuk lebih mudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama melalui siaran RRI Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Sebab itu kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah Tritunggal kami, Yesus Kristus. Bersyukur atas kesempatan ini bagi kami untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang walaupun melalui siaran RRI pada saat ini. Sebab itu Tuhan kami mohon hikmat, kemampuan dari Tuhan untuk bagi kami untuk lebih mudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan akan memberkati kami, biarlah kami senantiasa hidup dalam berkat Tuhan, dalam kekuatan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Bagi pendengar firman Tuhan pada saat ini, Tuhan juga akan memberkati apapun pergumulan mereka. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun mereka dalam mereka melewati semua apa yang mereka pergumulkan. Kerinduan kami ya Tuhan, sukacita dari Tuhanlah yang kami nikmati di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Allah, Allah yang hidup, Allah yang mempunyai firman. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Yesus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini yang saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 yang berkata demikian, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya akan membaca kebenaran firman Tuhan ini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasihi, melalui kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi pokok perenungan kita, yang menjadi berkat bagi kita pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus tetap sama. Jadi Bapak, Ibu, apa maksud Tuhan Yesus sama? Apa yang dimaksud kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sama? Jadi kita melihat yang pertama, Tuhan Yesus tidak berubah. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah di dalam segala hal. Dia tidak pernah berubah. Ini yang pertama, Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara, ada banyak orang waktu susah lain dia setia cari Tuhan, ibadah setia, tetapi ketika dia sukses, mulai tidak ada waktu lagi untuk datang mencari Tuhan. Tidak lagi mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara, dari sifat manusia kita dapat melihat, manusia seringkali berubah, tidak menetap, selalu berubah, terlalu mudah berubah. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 2000 tahun yang lalu ia datang, dia tetap sama. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan kepada kita, tidak pernah berubah. Sama, saudara yang Yesus kasihi, walaupun saat ini Tuhan Yesus berada di surga, menantikan kita semua, dia tetap sama, sifatnya tetap sama, tidak pernah berubah. Hanya orang kalau sudah sukses, saudara tidak dikenal lagi, teman waktu kecil tidak kenal lagi, teman-temannya waktu duduk di bangku sekolah, sama-sama berjuang, sudah tidak dikenal lagi. Karena apa? Karena sudah sukses. Sudah sukses, sudah terkenal. Saudara sudah kaya raya, sudah punya pangkat, sudah punya kedudukan, sehingga teman sendiri dia lupakan. Dia tidak ingat lagi siapa dia, dan dia tidak lagi ingat temannya. Sejak sekolah, sejak dalam hal kebersamaan dulu, sehingga sampai dia kaya, sampai dia berhasil, memiliki kedudukan yang tinggi, dihargai, dihormati banyak orang, disegani banyak orang, dia akan melupakan, dan dia tidak mengingat siapa itu temannya yang dulu. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang kepada kita pada saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Semua orang yang percaya kepadanya, Yesus tetap kenal. Tuhan tidak pernah menyangkali orang-orang benar. Orang-orang yang percaya kepadanya tidak pernah disangkal oleh Yesus Kristus. Tuhan tetap kenal saudara dan saya. Tuhan tetap mengenal kita, yang walaupun kita dalam keberadaan apapun, Tuhan tetap mengenali kita. Tuhan tetap kenal kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara yang Yesus kasihi, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap sama. Dahulu sampai sekarang, dia tetap sama. Tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu yang pertama yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, Tuhan Yesus tetap sama di dalam karakternya. Di dalam karakter Tuhan Yesus, atau dalam karakter Yesus Kristus, tidak ada yang berubah. Tentang kebaikannya, Tuhan Yesus tetap baik. 2000 tahun yang lalu, apa yang Yesus lakukan, semuanya baik dan tetap sampai sekarang. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap baik. Dia tetap baik buat saudara dan saya. Karakternya yang baik itu tidak sedikit pun berubah. Kasihnya, kesetiaannya kepada kita tidak pernah berubah. Sebab itu saudara yang Yesus kasihi, Yesus tetap sama. dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita dapat melihat kasihnya kepada orang berdosa 2000 tahun yang lalu, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk semua kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang hina. Dia mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang berdosa atau untuk saya dan saudara. Dia rela mati di atas kayu salib. Itu karena kasihnya kepada kita. Karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi saya dan saudara-saudara. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib yang lebih besar. Ini adalah pengorbanan Allah yang lebih besar daripada kasihnya akan dunia ini. Nyawa saudara lebih berharga di mata Tuhan. Makanya saudara, dia memberikan dirinya untuk menjadi pengganti saudara dan saya. Dia untuk menebus, dia mati untuk menebus dosa kita. Itu menunjukkan kasihnya kepada kita. Itu luar biasa. Tidak ada yang ada di bawah kolong langit ini yang membandingkan, yang menyamakan kasih Allah itu di dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang membandingkan semuanya. Hanya kasih Allah itu satu-satunya pengorbanan Yesus Kristus untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang untuk kita pada saat ini, sesuai dengan kebenaran.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, mari kita ikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta bersama Pro 3 Jakarta. Mari kita simak bersama siarannya malam ini, pendengar.
2: Sopan berharap malam hari ini Timnas Indonesia juga bisa mengulang kemenangan yang sama. Dan bisa kami gambarkan saat ini, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi para pemain akan segera masuk ke lapangan pertandingan. Namun dapat kami pantau juga dari tempat kami berada saat ini, ada beberapa ball boy yang membawa dari dua negara, yaitu Mozambik dan juga Indonesia, dengan bendera FIFA saat ini sudah berada di tengah lapangan pertandingan. Dan juga para fotografer sedang bersiap untuk mengabadikan pemain yang akan keluar dari ruang ganti. 11 pemain, berbeda dengan tim yang kemarin, Indra, ya. Ada perubahan pemain dilakukan oleh hari ini.
3: Ya, betul sekali. Bagaimana kita lihat, bagaimana di penjaga gawang ada Martin Paz yang akan turun, kemudian juga Doni Tripamungkas akan turun sebagai starter, kemudian ada Calvin Verdong juga starter, serta Marcelino Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini, tentu dilengkapi dengan ada Ole Romeni dan di sektor lini serang Indonesia, kemudian dari Variener, Joey Pilkesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kebesarannya itu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik putih-putih, kos kaki putih. Ini luar biasa. Pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama, ya. Indonesia menghadapi tim Afrika begitu.
2: Ya, dan sesaat lagi bergerak kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
4: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik dan Lady sesaat lagi pendengar kita akan saat Indonesia Raya mengudara di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia tapi Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand, Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor makin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo, gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai,
1: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan, terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik,
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ed Nilsson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah, dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nilsson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nilsson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Orotmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik, Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya
0: ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia
2: kehilangan bola. Dia nggak mau ditinggalin ya kan? Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
2: Jangan tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar Radikal, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Boral Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan yang dituju adalah Ragnar Orotmangun. Di situ ada Ragnar Orotmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada Oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu Oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Ya Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kali ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnat Orat Mamut kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini, lepas langsung,
3: coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
2: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orangmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri, di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Rido langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmondson coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
3: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari
4: dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
4: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
4: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangatkan penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Gol Indonesia by Ben Robertson. Oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10. Terima kasih.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik, dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia, coba ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun, ada Kevin di tengah, kembali lagi ke Verdong, lagi lagi ke tangga, pas ke tangga, pas ke tangga, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik
2: yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
2: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu jalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu. Pamungkas mencoba dikejar di pelapak. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola. Bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagaimana Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru kalau kabur pedal. Pedas ke tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
2: Ya,
0: namun
2: betul.
0: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Vardong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik, salah umpan kali ini.
2: Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang
4: saja dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
4: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
4: Ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
4: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
4: berbahaya. Ada Iparienya langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh dengan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Calminio, hampir saja hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
4: Iya,
0: meskipun bola memang blunder sih,
4: iya,
0: tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
4: Mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya iya, kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan,
4: nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
4: Iya nih kak, bercanda mulu kiper itu.
0: Main bola apalagi canda dia.
4: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Penyelamatan dari Martin Paz tadi, bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh
2: dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
6: Kevin Dix ya,
2: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia. Ini sama 1-2, dia berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang, ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang juga maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri dengan nomor 9 Acidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
6: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
2: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
6: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik.

0: dapat di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola. Menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Rumeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Rumeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh Orat Mangun
1: ya.
0: Oh orang lihat saya.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Dirikan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Cimangkas. Dodi Cimangkas, kirimkan bola ke depan.
2: Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
0: cepat sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini, sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
1: Iya, makanya kenapa ada begitu.
2: Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba

0: mundur juga. Kita nantikan ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya, ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Rami, offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Ecidio, nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik, Ed Milson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan yang cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana terlepas, saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
1: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Ed Wilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
0: Mencari Calvin Verdong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdong, juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Milson. Masih Ed Milson, mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Kevin Verdong, sodokan ke depan. Oh, sayang. Lalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sulit lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi, Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot. Kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi. Sedorkan lagi. Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia. Mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Saya bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Lautaro Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, tempatnya nomor Patrick Will, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, pada Ivar Jenner, kembali lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Coba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi pemain Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
2: Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Lebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri. Lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Verdonk. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu, gitu maupun Maurizis ya gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayan saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik.
1: Kemana?
0: Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Beruntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi, pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual beli serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya, skornya bisa dipertahankan minimal. Kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area,
0: iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3
0: saya. Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini,
0: iya,
1: sangat-sangat mutu tambang permain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukma.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik. Ya.
1: Kalau saya bilang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya, Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya,
0: yeah,
2: itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Yeah.
2: Itu proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu masang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya
2: juga.
0: Tapi semakin terlalu matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali ya. Pelatih ini luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita
0: lihat
2: sama-sama
0: nanti. Ya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta, saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, baru saja kita ikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik yang bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kita masih akan mengikuti siaran lanjutannya ya, pendengar, hingga nanti selesai bersama Pro3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami karena relay untuk siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day masih akan kami lanjutkan sesaat lagi.
0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
2: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
3: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
2: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Lok Sang Hiu yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, benar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan. Mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5, terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratar Ortmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana, bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Oleh Romeni, mundur ke belakang oleh. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik, Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lebih kali kepada Elkan Bagot. Kedua lagi Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Ridho, bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kenculi. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kenculi. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitute for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Haman Sio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Serdok, langsung umpan kaki kiri. Calvin Serdok diterima. Sayang sekali, Joey Ratner-Rotot Mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. Satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orotmangun di sekos sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sekos sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orotmangun, Ratnat lepas ke tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratnat Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon, yeah, yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, mencoba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir 4 kata.
5: Hampir Davide Edmundo ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
5: Iya, Alcides.
6: Kayak Jepang ya?
5: Betul. Serangan balik pun jauh, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Ferdinand? Satu sebelah kiri, ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio. Masih mencoba Mozambik, sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, di mana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita enggak ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesarnya sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawangnya, dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi, sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini, berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan, namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan, ada kecohan, pemain Indonesia, serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan, membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix, jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah kali ini, masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini, rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini, pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat.

0: Captain Pass. Kevin Dix, sang kapten kesebelasan. Lebar, Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan, Verdong coba melakukan penetrasi. Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
0: Oh, habis ngitung ya?
1: 7 cm tadi, ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
2: Semua serangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
1: Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
1: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
0: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Nah, dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja

0: Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
1: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta mencoba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
2: Berjumlah 29.889 penonton.
1: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Ryan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walls di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang berjoy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong, mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Oh, hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini, memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan bola melambung mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Nah, Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
2: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
1: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
3: Hati-hati kepreset.
2: Replaced by player number 4 Amade Momade.
1: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini, ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah mencoba melakukan serangan kali ini. Ole Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Ole Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Ole Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, ah, balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
3: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
1: Ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dan tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan.
4: bola melambung. Oh, bisa disubrut. Dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain menjaga gawang dari Ivan.
1: Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Dibiarkan tadi oleh Nathan Choao. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain NOL Romani, Joy Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Oratmangun? Ratnat Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratnat Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pulupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong. Sodorkan ke depan. Ada oleh Romani. Mencoba menggiring. Masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar. Oleh. Kirimkan lagi. Ada Rota Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romani. Masih oleh. Masih oleh. Berputar-putar dia. Dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia. Mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Rota Oratmangun. Bagaimana Ratna Oratmangun memberikan lagi kepada Ole Romani. Mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti. Ke tangan dia. Bahaya. Kami bobol. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia. Ole Romani. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romani kepada Calvin Verdong. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia. Memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang sudah lakukan kaki kanan. Sudah disundul, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
5: Beckham.
1: Beckham Putra Nugraha.
5: Iya. Yeah.
1: Tanpa David akan
5: naif menggantikan dong.
1: Iya,
5: kalau pakai David naif ya.
1: Ya, iya. Menghasilkan atau menggantikan Ratna Oratmangun.
2: Player number 11 di
1: menit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan. Mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Taruh saja si kulit bundar. menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah.
0: Bersama
1: dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian, Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
0: Lukman Tara.
1: Tring. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk pendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, baru saja kita dengarkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik yang berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan sekarang saatnya kita kembali lagi bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan malam ini bersama saya Rista dan juga tim yang bertugas. Dan sekarang kita sudah memasuki segmen informasi budaya dan seni tradisional. Tetap bersama kami pendengar, karena nanti kami masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara

0: kok marah-marah, Mas? Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, Mbak, nanti kumatikan kerannya.
1: Terus, Mama.
2: Halo, Shay. Tahu kan ada gosip?
1: Iya.
0: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu. Itu airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh, Pak. Ih, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Eh, kita mau cuci piring. Opa!
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu informasi budaya yang akan saya sajikan untuk Anda kali ini dari Samarinda. Rumah adat Samarinda jadi pusat aktivitas budaya dan edukasi masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terus mengoptimalkan fungsi rumah adat sebagai ruang pelestarian budaya sekaligus pusat aktivitas berbagai komunitas. Pamong Budaya Disdikbud Kota Samarinda, Normalina, mengatakan rumah adat menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan para penggiat budaya dalam menjaga keberlangsungan tradisi di Kota Samarinda. Menurut Normalina, rumah adat yang berada di bawah pengelolaan Disdikbud Kota Samarinda terbuka bagi berbagai lembaga dan komunitas budaya untuk berkegiatan. Berbagai aktivitas budaya saat ini sudah rutin dilaksanakan di kawasan rumah adat, baik secara harian, mingguan, maupun bulanan. Rumah adat juga menjadi salah satu tujuan program kunjungan edukasi bagi pelajar dari berbagai sekolah di Samarinda. Normalina mengatakan sejumlah komunitas budaya turut dilibatkan dalam setiap kegiatan edukasi yang berlangsung di rumah adat. Selain menjadi sarana edukasi, rumah adat juga kerap digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan festival budaya yang melibatkan banyak komunitas dan pelaku UMKM. Ia mengatakan, unsur budaya kini mulai diintegrasikan ke dalam pembangunan kota melalui berbagai ornamen dan identitas lokal yang ditampilkan di ruang publik. Ia menilai keberadaan lebih dari 140 lembaga adat dan komunitas budaya menjadi kekuatan besar bagi Samarinda sebagai kota yang multikultural.

Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaya adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaya mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaya yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.

0: Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas, belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

0: Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, satu informasi lagi saya hadirkan untuk Anda. Kali ini mengenai batang garing, simbol harmoni dan kehidupan Dayak. Jika Anda menelusuri keindahan wisata dan arsitektur di Kalimantan Tengah, satu pola visual akan selalu hadir memanjakan mata, yakni batang garing. Motif yang menyerupai pohon kehidupan ini bukan sekedar hiasan estetis pada kain batik atau ukiran rumah, melainkan sebuah manuskrip visual yang menyimpan sejarah panjang peradaban suku Dayak. Mengenal motif ini berarti menyelami kedalaman spiritualitas dan cara pandang masyarakat lokal terhadap keseimbangan alam semesta. Secara filosofis, batang garing dipercaya oleh masyarakat Dayak Ngaju sebagai pohon kehidupan yang berasal dari rukun iman kepercayaan keharingan. Motif ini menggambarkan pohon yang tumbuh tegak dengan dahan yang mengarah ke atas menuju langit atau alam atas dan akar yang tertanam kuat di bumi atau alam bawah. Struktur ini melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta serta hubungan horizontal antara sesama manusia dan lingkungan hidupnya di tanah Borneo. Pemerintah daerah bersama para tokoh adat senantiasa mendorong edukasi mengenai makna di balik motif ini kepada para pelancong dan peneliti. Mengapa hal ini penting? Karena batang garing adalah kompas moral yang mengingatkan setiap orang bahwa kehidupan harus dijalani dengan penuh harmoni. Dengan memahami maknanya, wisatawan tidak hanya membawa pulang selembar kain sebagai buah tangan, tetapi juga membawa pulang filosofi tentang bagaimana menghargai kehidupan dalam segala bentuknya. Menjaga kelestarian motif batang garing adalah cara terbaik untuk menghormati identitas Kalimantan Tengah yang kaya akan warna dan makna. Di tengah arus globalisasi, pohon kehidupan ini tetap berdiri kokoh, menjadi pengingat bahwa akar budaya yang kuat adalah fondasi utama untuk tumbuh tinggi menjangkau masa depan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1.

Sejarah dan asal-usul Pulau Kalimantan disebut Borneo. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Dalam catatan, Pulau Kalimantan memiliki berbagai sebutan. Namun, dari sekian nama, Borneo yang paling sering digaungkan untuk menyebut Kalimantan. Dikutip dari berbagai sumber, asal-usul Kalimantan disebut Pulau Borneo. Konon, awalnya dari Kesultanan Brunei. Borneo dipakai oleh kolonel Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Sebutan Kalimantan mengacu pada penduduk bagian timur pulau ini yang sekarang menjadi

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan
1: mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radar Republik Indonesia Nanukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Dalam hal ini yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana Surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi kali ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Topik kali ini Mutiara Pagi yaitu korupsi, riswah, dan gratifikasi ketika yang haram dianggap halal. Ini cukup menarik, kita akan bahas tuntas, yang akan diisi langsung oleh Ustadz Anam Azhari yang merupakan Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini cukup menarik sekali ini Pak Ustadz. Ketika yang haram dianggap halal, dan biasa ada juga kebalikan, yang halal dianggap haram. Baik, Pak Ustadz, langsung saja Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisani, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sampai dengan saat ini Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, bisa melaksanakan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali pagi hari ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh wasilah hidayah. Kita doakan jazakumullahu khairan. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita banyak disajikan berita-berita yang sangat miris sekali di negara kita. Ketika korupsi yang jumlahnya fantastis dianggap seperti hal yang biasa, dan kita sebagai seorang muslim ketika melakukan hal itu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Aparat penegak hukum ketika mendapatkan riswah, mendapatkan suap, mendapatkan gratifikasi, seakan-akan hal itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa, transaksional dalam penegakan hukum kita, dianggap sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lazim dilakukan, sehingga pasti hal itu dianggap sebagai sesuatu yang halal. Dan nampaknya kita akan terus menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, riswah, suap, gratifikasi, selama kita sebagai umat Islam tidak memahamkan diri kita tentang syariat Islam.

Bima akhadal mal, dengan bagaimana cara dia mendapatkan harta. Am min halalin, dari cara yang halal. Am min haramin, atau dari cara yang haram. Rasulullah mensabdakan demikian, niscaya sungguh pasti akan datang masanya di mana banyak manusia yang tidak lagi peduli dengan cara dia mendapatkan harta. Am min halalin, am min haramin, dari cara yang halal atau cara yang haram. Dan nampaknya zaman itu saat ini sudah terjadi, dan dalil itu sudah menjadi kenyataan, relate dengan kehidupan kita saat ini. Sekarang kita sebagai seorang muslim, banyak yang tidak memahami tentang syariat Islam, sehingga begitu mudahnya kita memanipulasi, melakukan korupsi yang harusnya itu adalah menjadi amanah dalam jabatan kita di instansi apapun itu, di tempat kerja apapun kita, itu adalah amanah. Tetapi seakan-akan kita begitu mudah untuk melakukan korupsi, bahkan hal-hal yang mungkin remeh. Apalagi sekarang ini kita disajikan dengan berita yang luar biasa, ada yang korupsi setiap hari nilainya fantastis 1 miliar, ada yang per pekan mendapat gratifikasi 100 juta per pekan. Na'udzubillah min dzalik. Kita seakan-akan sudah memang tidak lagi peduli dengan cara kita mendapatkan harta, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Yang penting kita dapat harta, dapat uang, kita ambil. Belum lagi oknum aparat penegak hukum kita, masya Allah, proses penegakan hukum kita dari awal sampai akhir, setiap tingkatan ada yang namanya transaksional dari oknum penegak hukum. Itu masih kita jumpai dan menjadi rahasia umum. Seakan-akan hal yang seperti itu wajar. Bagaimana ketika kita masih ingat dalam penegakan hukum seseorang di Jawa Timur, ketika terbukti melakukan pembunuhan tetapi divonis bebas, ternyata 3 hakim mendapatkan riswah, mendapatkan suap yang nilainya fantastis hampir 1 triliun. Ini kan oknum aparat penegak hukum yang menodai marwah penegakan hukum di negara kita. Kalau dilihat, ternyata semua muslim, tetapi mengapa terjebak dalam keharaman? Dan nampaknya memang

0: Rasul yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal am min halalin am min haramin. Akan datang masanya di mana manusia tidak lagi peduli dengan cara dia mendapatkan harta dari cara yang halal atau yang haram. Mengapa ini terjadi? Karena sifat tamak yang ada dalam diri kita semua. Saya dan kita semua sebagai manusia punya sifat tamak, rakus. Coba kita perhatikan bagaimana Allah berfirman dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, menjadikan lalai kepada kalian. Lalai dengan kewajiban, lupa dengan tugas sebagai manusia. Apa yang melalaikan? At-takatsur, saling memperbanyak harta. Kita itu dilalaikan dengan kewajiban, kita dilalaikan dengan ibadah, karena berlomba-lomba at-takatsur, saling memperbanyak harta, tamaknya kita sebagai manusia. Begitu juga dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, bukti bahwa tamaknya kita sebagai manusia. Laukana libni Adam wadiyani mimmal. Andaikan anak Adam, andaikan manusia itu mempunyai dua lembah harta, maka labtaghu min thalithah, dia akan tetap berusaha untuk mencari lembah yang ketiga lagi. Itulah tamaknya kita sebagai manusia, saya dan kita semua. Kita punya sifat tamak, rakus dengan kehidupan dunia, sehingga dengan sifat tamak itu tadi, kita berusaha menghalalkan segala cara bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau sudah punya satu sumber rezeki, cari lagi sumber rezeki yang lain. Kalau sudah punya harta dua, akan cari lagi yang ketiga. Kita semua. Nah, sehingga datanglah zaman itu, la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Tidak lagi peduli kita itu dengan cara apa kita mendapatkan harta itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Baqarah 167, Allah perintahkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan halal dan tayyib. Surat Al-Baqarah 168. Padahal Allah perintahkan kepada kita demikian. Cari rezeki dengan cara yang halal. Tapi ini sebaliknya. Kita justru tidak lagi peduli. Kita cari harta dengan cara apapun karena saking tamaknya kita dengan kehidupan dunia. Dengan cara apapun, korupsi dilakukan seakan-akan tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada siksa neraka. Riswah aparat penegak hukum, oknum-oknumnya menerima riswah, sehingga hukum kita adalah hukum transaksional. Kemudian gratifikasi, banyak pejabat-pejabat yang menerima gratifikasi, dan itu semuanya dianggap sesuatu yang lazim, wajar ketika mendapatkan harta yang seperti itu. Inilah zamannya. Dan inilah nasihat untuk kita semua. Mengapa negara kita ini begitu banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa maju, membuat kita tidak sejahtera? Karena hal-hal yang haram kita anggap halal, padahal kita adalah seorang muslim. Sehingga Allah tidak membuka berkah-berkah, Allah tidak memberikan barokah-barokah dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Seandainya penduduk suatu wilayah, suatu daerah, suatu negara, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, niscaya aku Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Tapi ini kita justru sebaliknya. Kita tidak mau beriman dan kita tidak mau bertakwa. Maka kesebalikannya, Allah tidak membukakan pintu barokah-barokah dari langit dan bumi. Ya, kita lihat sekarang ini bagaimana. Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada kita. Andaikan kita beriman, beramal soleh, maka Allah bilang, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Aku akan berikan kehidupan yang baik. Kalau kita mau beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh, Allah janjikan, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kehidupan kita diberi kehidupan yang baik, negara kita ini juga menjadi baik. Tetapi kadang kita enggak pedulikan itu. Karena apa? Sifat tamak kita sebagai manusia menutupi apa yang harus kita lakukan. Sehingga yang seharusnya kita melakukan sesuatu yang benar, akhirnya karena syahwat kita, karena tamaknya kita, kita melakukan hal-hal yang buruk. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu, syahwat itu akan selalu cenderung memerintahkan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang jelek. Dan inilah banyak hal-hal yang haram tetapi kita anggap sebagai sesuatu yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi nasihat untuk kita semua. Bagaimana kita muhasabah diri kita masing-masing? Apa keharuman-keharuman yang masih saya lakukan, yang ini tentunya berdampak pada hidup dan kehidupan kita, dan lebih luas adalah pada negara ini, khususnya para pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang punya kepentingan untuk menjadi ulil amri, menjadi pemimpin yang punya amanah untuk mensejahterakan rakyat. Maka bagaimana berusaha untuk menjadi pemimpin yang amanah, tidak hanya fokus orientasinya pada keuntungan saja, tetap tapi bagaimana orientasinya? Memajukan, mensejahterakan. Kedua, aparat penegak hukum menjadi aparat penegak hukum yang amanah, tegak lurus, jujur, adil, tidak berubah dalam hukum hanya karena riswah, hanya karena suap. Begitu juga pejabat-pejabat tidak mudah menerima gratifikasi hanya untuk memuluskan suatu niat dari orang lain. Hindari semua ini, karena itu semuanya adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam hadis riwayat Abu Daud. Hidayatul ummal, yang termasuk hidayah, apa? Hadiah. Hidayatul ummal. Hadiah kepada orang-orang yang bekerja, yang sudah mendapat gaji yang tetap, kemudian dia mendapatkan lebihan, atau istilah kita sekarang itu gratifikasi, bisa korupsi atau riswah, itu semacam itu adalah minal ghulul, termasuk curian. Jadi karena dibilang ghulul oleh Rasulullah SAW, maka hukumnya adalah haram. Dan ingat, kita harus ingat bahwa la tadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga lahmun, daging tubuh kita ini, nabata yang tumbuh min sukhtin, dari sesuatu yang haram. Ingat bahwa tubuh kita ini ketika tumbuhnya dari makanan-makanan yang haram, dari harta-harta yang haram, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Dan di dunia pasti ketika Allah janjikan kepada kita falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, diberi kehidupan yang baik bagi orang-orang yang mau beriman dan bertakwa, taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberi kehidupan yang baik. Maka sebaliknya, siapa yang tidak taat dengan peraturan Allah dan Rasul, Allah akan hancurkan kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, wa man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku Allah, maka Allah akan memberikan ma'isatan zonka, diberikan kehidupan-kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Banyak maksiat tapi tidak menyadari, banyak keharuman yang dia nikmati untuk anaknya, untuk istrinya, dari hasil korupsi, dari hasil gratifikasi, dari hasil suap, diberikan kepada anaknya, istrinya, dia konsumsi, tubuhnya ini membengkak karena harta yang haram. Maka Allah akan memberikan ma'isatan zonka, kehidupan yang sempit, dihancurkan kehidupannya. Wa nasruhu lahu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan bangkitkan dia dengan keadaan buta. Belum lagi tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah lahmun nabata min sukhtin, tubuh yang bertumbuh dari sesuatu yang haram tidak masuk surga. Nah, ini ancaman-ancaman yang sudah Allah Rasul sampaikan kepada kita semua. Bagaimana kita harus berusaha betul untuk memanage hati kita dari sifat tamak, sehingga ketika sifat tamak itu kita bisa atasi, kita bisa manage, maka kita tidak akan berusaha untuk mencari harta dengan cara yang haram. Kita akan berusaha untuk mencari harta dengan cara yang halal. Kita tidak akan terlibat yang namanya korupsi. Kita tidak akan menerima yang namanya riswah, suap. Kita tidak akan menerima yang namanya gratifikasi. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi hikmah nasihat buat kita semuanya agar kita menjauhi hal-hal yang haram dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Atas kekurangan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz pencerahannya terkait tentang mutiara pagi ini. Ketika yang haram dianggap halal. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Saatnya kita mengikuti Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kalau sudah rajin rutin ngecek setiap tiap bulan di posyandu aja, itu sudah bagus. Jadi kesehatannya bisa terdeteksi ya, maksudnya bisa terjaga.
2: Selanjutnya minggu depannya 29 sampai tanggal 3 29 Juni sampai 3 Juli untuk jalur domisili dan mutasi orang tua diumumkan tanggal 4.
3: Sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengubah strategi pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola mengingat capaian program cek kesehatan gratis tahun lalu tercatat masih rendah. SMP Negeri 1 Nunukan kembali membuka SPMB 2026 secara online dengan kuota 288 siswa dan diprediksi menjadi sekolah paling diminati di Nunukan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Rabu tanggal 10 Juli 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengubah strategi pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola mengingat capaian program cek kesehatan gratis tahun lalu tercatat masih rendah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan mengintensifkan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan sistem jemput bola. Hal ini dilakukan karena capaian program tersebut pada tahun 2025 masih rendah sekitar 15% akibat minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara rutin. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan sebagian besar warga datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah sakit. Padahal pemeriksaan kesehatan secara berkala penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Kalau sudah rajin rutin ngecek setiap tiap bulan di posyandu aja itu sudah bagus. Jadi kesehatannya bisa terdeteksi ya, maksudnya bisa terjaga. Kita mencegah takutnya kalau nanti sudah hipertensi tidak terkontrol kan itu yang mengakibatkan nanti larinya ke jantung, stroke apa semua.
4: Lebih lanjut Hajah Miskia menjelaskan untuk meningkatkan cakupan layanan seluruh puskesmas di Kabupaten Nunukan diminta aktif melakukan pemeriksaan kesehatan di tengah masyarakat. Pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan jemput bola termasuk memanfaatkan berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak warga.
1: Kalau kita mengharap masyarakat datang ke paskes, mereka itu kan datang pada saat mereka sakit aja. Itu nah, jadi kita juga tetap melakukan sosialisasi edukasi ke masyarakat supaya ada kesadaran untuk meriksakan diri mereka.
4: Tahun ini pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan capaian cek kesehatan gratis 50% dari total penduduk sekitar 235.000 jiwa. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus mencegah penyakit berkembang lebih parah akibat terlambat terdeteksi. Salma Amin melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi pendidikan. Pendengar, SMP Negeri 1 Nunukan kembali membuka SPMB 2026 secara online dengan kuota 288 siswa dan diprediksi menjadi sekolah paling diminati di Nunukan. Delita melaporkan selengkapnya.
5: SMP Negeri 1 Nunukan masih tetap menggunakan sistem online dalam sistem penerimaan murid baru SPMB. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan, Rusti Ningsi, mengatakan, untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 1 Nunukan siap menerima 9 rombel atau kelas sebanyak 288 orang siswa. Karena setiap rombel diisi 32 orang siswa. Aturan SPMB ini sama seperti tahun lalu, memiliki 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi orang tua. Adapun waktu pelaksanaannya untuk jalur prestasi dan afirmasi pertama dibuka mulai tanggal 22 hingga 24 Juni 2026. Kemudian diumumkan tanggal 25 Juni 2026.
2: Selanjutnya minggu depannya 29 sampai tanggal 3 29 Juni sampai 3 Juli untuk jalur domisili dan mutasi orang tua diumumkan tanggal 4. Jadi terpisah begitu. Tapi tetap aplikasi yang kita gunakan aplikasi Satu Pintu dari Dinas Pendidikan.
5: Rusti Ningsi menyampaikan setiap tahun SMP Negeri 1 Nunukan menjadi tujuan utama dan pertama dari orang tua dan calon murid baru. Dipastikan selalu melebihi kuota. Oleh sebab itu, SMP Negeri 1 Nunukan sudah 2 tahun menggunakan aplikasi bersama kerjasama dengan Dinas Kominfotik dan Dinas Pendidikan Nunukan.
2: Itu ada pilihan 1-2 Mbak, jadi misalnya pilihan satunya SMP 1, pilihan duanya SMP 2. Nah kemudian nanti otomatis kalau di kuota di SMP 1 udah full, jadi misalnya contoh nih jalur domisili kan 40%, berarti 115 siswa. Jadi kalau misalnya sudah lebih yang 116 ke bawah, kalau dia pilihan keduanya SMP 2, mereka otomatis langsung datanya ada di SMP 2 gitu. Jadi aplikasi ini memudahkan kami nanti.
5: Ia juga mengatakan untuk jalur domisili sebanyak 115 orang atau 14%, untuk jalur afirmasi 72 orang atau 25%, sedangkan jalur prestasi sebanyak 87 orang atau 32%, dan untuk perpindahan atau mutasi orang tua 14 orang atau 5%. Di sisi lain, untuk anak guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Nunukan dapat menggunakan jalur mutasi berdasarkan SK penempatan orang tuanya bekerja. Delita Riri melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, mengisi waktu luang usai ujian sekolah, 50 siswa kelas 4 dan 5 SDN 9 Nunukan mengikuti kunjungan edukatif ke perpustakaan daerah untuk meningkatkan minat baca dan menambah wawasan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Kegiatan literasi tersebut sengaja dipilih pihak sekolah sebagai sarana rekreasi yang bermanfaat bagi para siswa, mengingat proses ujian sekolah telah usai. Selain itu, kunjungan tersebut menjadi solusi bagi para guru untuk menutupi kekurangan koleksi buku bacaan di perpustakaan sekolah yang dinilai masih belum lengkap pada beberapa mata pelajaran. Guru pendamping SDN 009 Nunukan Rahman Dias menyatakan koleksi buku sejarah di sekolah mereka sangat minim. Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan anak-anak untuk menjelajahi perpustakaan daerah guna mendapatkan referensi pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Meskipun berasal dari sekolah pinggiran dan kawasan Sungai Fatimah, puluhan siswa ini tampil sangat bersemangat saat tiba di pusat kota. Mereka merasa nyaman dengan fasilitas ruang baca perpustakaan yang adem, pilihan buku yang beragam, membuat anak-anak betah terutama saat membaca buku-buku sejarah yang menjadi favorit mereka.
7: Yang saya rekomendasi buat anak-anak untuk mencari membaca itu pengetahuan tentang belajar di lingkungan sekolah, tentang pengetahuan yang ada pembelajaran di sekolah, Pak. Dan untuk supaya mereka lebih menambah wawasan, yang kan buku di sekolah tuh ada yang sekolahnya lengkap bukunya, ada yang kurang. Jadi menambah perpustakaan kan,
3: misalnya
7: kayak buku-buku IPA Pak, sejarah kan banyak di sini yang lama-lama.
6: Lebih lanjut, Rahman berharap kegiatan kunjungan tersebut dapat terus berlanjut secara berkala. Kedepan pihak sekolah berencana mengajak siswa kelas 6 serta kelas-kelas di bawahnya agar seluruh murid mendapatkan pengalaman membaca yang menyenangkan. Meski demikian, pihak sekolah juga memberikan masukan bagi pengelola perpustakaan agar segera menambah koleksi buku baru dan menata ulang ruang perpustakaan sehingga tampak lebih segar dan keren. Dengan adanya upgrade koleksi dan tata ruang, diharapkan minat baca anak-anak di Nunukan akan terus meningkat. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Kantor pajak Nunukan meluruskan kesalahpahaman yang masih banyak terjadi di kalangan pelaku usaha bahwa PPH badan 22% dikenakan atas laba usaha, bukan omset atau penjualan kotor. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
8: Banyak pelaku usaha selama ini keliru memahami dasar perhitungan PPH badan 22%. Tarif tersebut dikenakan atas laba usaha, bukan atas total peredaran bruto atau penjualan kotor. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan kepada RRI Nunukan.
9: Tarif pajak PPH 22% itu yang perlu digarisbawahi adalah dikenakan atas laba usaha. bukan dari peredaran bruto atau penjualan kotor. Sehingga yang perlu diingat adalah tarif ini berlaku ketika kita punya laba atau untung. Ketika kita mengalami kerugian, maka kita tidak perlu bayar pajak penghasilannya. Yang pertama.
8: Penegasan ini penting bagi pelaku usaha di Nunukan yang kerap khawatir terbebani pajak meski kondisi bisnis sedang lesu. Pemahaman yang tepat soal basis penghitungan pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Secara teknis, pengenaan PPh badan 22% baru terjadi setelah wajib pajak melakukan rekonsiliasi fiskal di akhir tahun pelaporan. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
9: Kemudian siapa yang terdampak? Tentu saja wajib pajak badan, ya, baik yang berbentuk PT, CV, firma, ya, persekutuan dan sejenisnya, yang pada akhir tahun ya, dalam laporan keuangannya kemudian setelah melakukan rekonsiliasi fiskal diketahui terdapat laba fiskal yang sehingga dikenakan tarif pasal 2 tarif sebesar 22% sesuai ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan.
8: Kantor Pajak Nunukan mengimbau seluruh wajib pajak badan untuk memahami mekanisme ini secara cermat sebelum menyusun laporan keuangan tahunan. Kekeliruan dalam memahami basis pengenalan pajak berpotensi menimbulkan sengketa atau sanksi administrasi perpajakan.
10: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan mampu mendongkrak penjualan pelaku UMKM hingga 2 kali lipat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 menjadi berkat tersendiri bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Nunukan. Event yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Nunukan tersebut mampu mendongkrak penjualan pedagang hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Salah seorang pelaku usaha minuman kopi di Nunukan, Aldi mengaku, merasakan peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Ramainya penonton yang hadir membuat penjualan kopinya meningkat drastis, yang biasanya hanya berhasil terjual 20 gelas, kini mampu menembus hingga 50 gelas dalam sehari.
12: Sekarang kan ada event nih Pak, event bola ya. Bapak jualan di situ?
13: Ya, jualan siang malam. Kalau pertandingannya siang, siangnya ke situ. Kalau malam ya malam.
12: Nah, gimana itu Pak? Dengan adanya event begitu, bagaimana dengan omsetnya pelaku UMKM nih di situ?
13: Alhamdulillah bertambah. Kalau di sana bisa sampai 50 cup. Ya 50 nih, 50 gelas.
12: Kalau hari biasa berapa?
13: Kadang ya tergantung, kadang 20, kadang 15. Tapi kalau ada event-event begitu, ya alhamdulillah.
11: Menurutnya, turnamen sepak bola yang selalu dipadati penonton membawa dampak positif bagi usahanya. Banyak pengunjung yang membeli makanan dan minuman termasuk kopi, baik sebelum pertandingan dimulai maupun setelah pertandingan berakhir.
12: Berarti intinya adanya event-event seperti Bupati Cup ini memang mendongkrak.
13: Ya, menambahlah penghasilan gitu.
11: Aldi berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin setiap tahun, bahkan diperbanyak dengan berbagai cabang olahraga lainnya. Ia menilai, semakin banyak kegiatan yang diselenggarakan, disebut mampu mendorong peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mengubah strategi pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola, mengingat capaian program cek kesehatan gratis tahun lalu tercatat masih rendah. SMP Negeri 1 Nunukan kembali membuka SPMB 2026 secara online dengan kuota 288 siswa dan diprediksi menjadi sekolah paling diminati di Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Warta Nunukan Pagi. Berbagai macam informasi yang baru saja kita hadirkan, yang berhasil diliput dan diolah oleh tim reporter Radio Republik Indonesia Nunukan, yang baru saja kita saksikan berita videonya dan berita audionya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia siang nanti.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus.

0: kalian dari mungkin masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan

0: setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini, melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli, kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya, ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah, sudah 100 tahun lebih, ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB, ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Sulu sana yang belum ter terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga, dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari.

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi kembali kami hadirkan terkait tentang BI naikkan suku bunga rupiah ditutup menguat 129 poin. Pasar falas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi 18.058 rupiah per dolar US. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga merupakan langkah yang tepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, kata analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi pada Selasa 9 Juni 2026 kemarin. Selain untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga BI juga untuk menjaga laju inflasi, karena kemungkinan besar inflasi akan naik akibat naiknya harga barang-barang impor, ucap Ibrahim. Pemerintah menargetkan inflasi tahun 2026 sampai 2027 di sasaran 2,5% plus minus 1%. Untuk itu, menurut Ibrahim, kebijakan BI ini harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang saling mendukung. Ibrahim menilai penguatan rupiah rentan karena belum ada kepastian apakah defisit fiskal bisa di bawah 3%. BI sejauh ini sudah all out melakukan intervensi di pasar falas dalam dan luar negeri. Dari sisi eksternal, ada sinyal meredanya ketegangan setelah Israel dan Iran menghentikan serangan satu sama lain. Tapi kedua belah pihak masih saling ancam untuk membalas jika ada serangan. Iran menegaskan akan melakukan serangan ke Israel jika entitas Zionis ini masih melakukan serangan ke Lebanon. Sementara itu, Presiden Trump menyebut peluang kesepakatan damai dengan Iran tetap terbuka. Sedangkan di kalangan investor masih melihat risiko suku bunga tinggi karena potensi inflasi. Ekspektasi ini mendorong naiknya imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan semakin menguatnya mata uang dolar US. Itu dia, pendengar, informasi terkait tentang BI naikkan suku bunga rupiah ditutup menguat di 129 poin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena tepat pukul 7 kita nanti akan mengikuti siaran Tunda Podcast kerjasama LPPRRI dengan LKBRN Antara, membahas tentang tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Wahai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti siaran tunda podcast kerjasama LPPRRI Nunukan dengan LKBN Antara, membahas tentang tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia, dengan narasumber Dr. Winda Winarno, founder Tempe Movement. Selamat mendengarkan.
3: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
4: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Winda Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Winda.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Winda kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Winda sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
3: Makan tempe terakhir? Kemarin.
4: Oke. Diolahnya
3: kemarin
4: apa
3: diolah,
4: tuh?
3: Diolah goreng aja.
4: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
3: Atau kecap cabai rawit.
4: Cabai rawit udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
3: Superfood ya, setuju banget.
4: Setuju ya Mbak Winda. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16 udah ada, sekarang lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Winda sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
3: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita gak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan, mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya, oh, gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai apa, warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando, anak saya gitu, lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
4: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda, dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
3: Iya. Jadi kalau di masa saya itu, terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe, gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
4: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
3: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
4: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe.
3: Sambel ketika tumpang.
4: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
3: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
4: apa bener ini,
3: bener gak punya bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya bener-bener ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan, satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
4: Oh, letok
3: gitu. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
4: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
3: Iya, sampai okay. Walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
4: tersampaikan
3: itu,
4: dia.
3: Itu. Ya. Jadi, okay. Nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya, kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga nggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
4: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Novida sendiri bersama keluarga.
3: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah apa sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua itu.
4: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Iya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
3: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
4: Oh.
3: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
4: unik ya.
3: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
4: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
3: Betul, iya.
4: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu ngaruh nggak Mbak Wida?
3: Ngaruh.
4: Signifikan seperti apa?
3: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi Tempe Movement, kita bicara tempe, memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
4: Jadi, paling mudah ya.
3: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain, karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
4: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
3: Beda.
4: Kacangnya apa beda, aja Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata saya kira.
3: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
4: Oh, edamame.
3: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai.
4: Oh.
3: Nah, itu cara membuatnya mirip.
4: Mirip dengan kedelai.
3: Mm-hmm. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa? 70 hari terus rebus gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya terus dikeringkan dulu.
4: Oh,
3: gitu.
4: Ada proses-proses.
3: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih. Segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Hmm. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah.
4: Oh.
3: Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba.
4: Oh, pete bahkan.
3: Pete dicoba, oh ternyata
4: berhasil.
3: Berhasil, tapi itu aromanya ekskalatif banget gitu. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete.
4: Oh.
3: Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
4: tempe juga
3: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
4: Ternyata. Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacangan, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
3: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
4: Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
3: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, gak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu gitu. Jadilah tempe
4: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Coba. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
3: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni lah ya.
4: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya
3: yang seru,
4: yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah,
3: betul.
4: Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
3: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
4: gitu kan.
3: Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
4: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
3: kan,
4: telur.
3: Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe, tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Mm-hmm. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Mm-hmm. Terus kita penyet-penyet. Mm-hmm. Terus kasih air anget. Terus udah gitu udah jadi agak cair gitu. Terus taruh di muka.
4: Mm.
3: Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu. Terus udah bilas air dingin gitu.
4: Oh.
3: Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
4: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
3: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya, jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
4: ya, sampai gitu ke kulit-kulit mati tuh
3: tapi nggak sakit gitu.
4: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya, jadi ada masker sendiri untuk tempe movement berarti. Udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
3: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah di
4: masuk situ aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
3: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
4: Akhirnya terjawab itu gila movement sendiri ini, ya,
3: gitu. Nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih, tempe movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
4: Eksperimennya gitu. Banyak.
3: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu daerah apa betul, yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
4: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
3: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini enaknya tuh kita ajak semua dengan semua semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
4: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
3: Betul.
4: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
3: Iya.
4: Dari tempe yang
3: dari
4: sudah ada.
3: Tempe, iya.
4: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan kita lihat di Indonesia di luar negeri ini kalau udah membahas tempe warganya tuh sangat excited. Sangat wah, ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
3: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
4: Balik
3: tadi
4: lagi, gitu. Iya. Jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
3: experience-nya,
4: experience-nya di Indonesia, dan cuman ada di Indonesia
3: dan
4: aja.
3: Cuman ada di Indonesia.
4: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya.
3: Oh kalau kita mental gitu tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi itu keren
4: untuk teman-teman di tempe momen itu keren gitu. Kita mental tempe.
3: Kita mental tempe nih, keren tapi.
4: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
3: Betul.
4: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
3: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
4: Bahagia ya.
3: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil ya, beda semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
4: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
3: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
4: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
3: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal. Misalnya saat kita mau membuat tempe, semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
4: Hari ini sudah bergerak,
3: sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
4: Berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
3: Dimulai
4: dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur, kemarin ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
3: Betul.
4: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
3: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
4: masuk ya,
3: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
4: gaya, belum pola lagi hidup.
3: Pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
4: Jadi, semuanya bisa.
3: Iya.
4: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
3: Dia fleksibel dan luas.
4: Jadi enggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
3: dan masuk
4: gitu. Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
3: Betul.
4: Terima kasih kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru, di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil. Bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. Thank you.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia baru saja kita dengarkan. Tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia. Dan mendengar, tepat pukul 7:35 nanti atau 1 menit ke depan, kita akan mendengarkan atau mengupdate informasi cuaca yang langsung disampaikan oleh petugas BMKG Nunukan.

0: Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengupdate informasi cuaca pagi ini. Dan di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Kabupaten Nunukan. Ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Gimana kabarnya pagi ini Pak Rimanto, sehat?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Baik Pak Rimanto, silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan dan hujan ringan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebate. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat.

0: Rabu 10 Juni 2026.
1: Demikian laporan cuaca.

0: Baik, pendengar hari dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:38 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nonokan.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan

0: dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro,